0: Papa berangkat dulu ya nak.
1: Hati-hati ya papa.
0: Iya sayang. Dadah dek.
1: Dadah pa.
0: Dadah. Ya, ya pak, baik pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email. Paling lambat jam 9 pagi ini insya Allah. Ya, ya, ya, ya pak. Baik pak, baik pak.
1: Hati-hati ya papa.
2: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
1: Papanya mana, Mama?
3: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Terakhir pendengar, hortensia atau hydrangea marcopila dikenal sebagai tanaman hias yang memiliki bunga besar berwarna-warni yang indah. Mulai dari biru, ungu, putih hingga merah muda. Nah, agar tanaman ini tumbuh subur dan juga rajin berbunga, tentu diperlukan perawatan yang tepat sejak awal penanaman. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, ada beberapa tips menanam bunga hortensia agar tumbuh subur dan juga cantik di halaman rumah Anda. Langkah pertama yang Anda mesti lakukan adalah memilih bibit yang sehat dengan batang kokoh.

kokoh dan daun hijau segar. Gunakan media tanam yang gembur, terdiri dari campuran tanah, kompos, dan juga sekam bakar, pendengar. Tempatkan juga hortensia di lokasi yang memperoleh sinar matahari pagi sekitar 4 hingga 6 jam setiap harinya. Kemudian, lakukan penyiraman secara rutin tanpa membuat media tanam tergenang air. Berikan juga pupuk organik setiap 1 hingga 2 bulan. Lakukan pemangkasan bunga yang layu dan periksa tanaman secara berkala dari serangan hama maupun penyakit, pendengar. Dan menariknya lagi, pendengar, warna bunga hortensia ini dapat berubah sesuai dengan tingkat keasaman tanah. Tanah yang lebih asam cenderung menghasilkan bunga berwarna biru, sedangkan tanah dengan pH lebih tinggi ini menghasilkan bunga berwarna merah muda. Dan semoga tips ini dapat menjadi inspirasi untuk Anda ya, yang gemar berkebun di rumah, tentunya ingin menanam atau berkebun bunga hortensia. Nah, demikianlah rangkaian informasi musik dan di siang hari ini, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Riau Siang ke ruang dengar Anda, tentunya dengan beragam informasi berita aktual. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: Pokok-pokok berita utama. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembang wisata kesehatan di Indonesia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Material siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Mungkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Kerokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Wartario Siang selengkapnya disiari Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama mendengar, Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru menjadi pusat layanan rujukan spesialistik sekaligus mendukung pengembangan health tourism di Indonesia. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Yanti Herman mengatakan, pembangunan rumah sakit vertikal tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional khususnya pada penguatan layanan rujukan. Menurut Yanti, keberadaan RSUP Pekanbaru diharapkan mampu memperkuat jejaring rujukan bagi masyarakat Riau dan wilayah sekitarnya, sehingga pasien tidak lagi harus dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan pelayanan spesialistik.
2: Kita mendirikan Kementerian Kesehatan, mendirikan rumah sakit vertikal, rumah sakit umum pusat Kementerian Kesehatan, kita memang masih menyebutnya rumah sakit umum pusat Pekanbaru. Pak Menteri, dengan transformasi sistem kesehatannya, ada 6 pilar, yang di pilar kedua itu transformasi layanan rujukan untuk pelayanan spesialistik dan subspesialistik itu di rumah sakit. Jadi yang ditekankan adalah aksesnya jadi banyak. Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Nila Rozana, menyambut baik adanya RSUP Pekanbaru karena dapat menjadi pusat kesehatan di Pulau Sumatera sehingga masyarakat tidak lagi perlu ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat yang baik.
3: Dengan adanya rumah sakit umum pusat di Pekanbaru ini, saya sebagai masyarakat Riau tentunya sangat senang ya, karena nantinya tidak perlu lagi melakukan pengobatan untuk seperti jantung, kanker, itu nggak perlu ke luar negeri lagi.
1: Pada tahap awal, RSUP Pekanbaru akan mengembangkan layanan jantung, stroke, uronefrologi, sistem pencernaan, ginjal, kanker, serta kesehatan ibu dan anak. Sementara hingga tahun 2030, ditargetkan tersedia gedung khusus layanan kanker yang dilengkapi peralatan medis berteknologi tinggi. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemprov Riau catat realisasi pendapatan 87,64% pada 2025, berkuat regulasi pajak daerah dan evaluasi kinerja anggaran. Berikut disampaikan Alwi Suryatmaja.
4: Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 tercatat mencapai 87,64% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pendapatan, salah satunya melalui penyempurnaan regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
5: Terkait realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar 87,64%, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya strategis termasuk penyempurnaan regulasi melalui perda pajak dan retribusi daerah. Sementara realisasi belanja daerah pada kisaran 84,78% ditelaah melalui identifikasi hambatan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
4: Sementara itu, pengamat ekonomi regional Riau, Dahlan Tampu Bolon, menilai tantangan fiskal saat ini tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga menjadi persoalan nasional. Menurutnya, struktur penerimaan pemerintah masih sangat bergantung pada sektor pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
6: Nasional. Kenapa? Karena pergerakan fiskal kita, baik di pusat maupun di daerah, sekarang sangat tergantung kepada pajak. Yang jadi persoalan adalah ketika pajak dianggap sebagai beban, dan bagi negara pajak adalah sumber penerimaan. Ini kontradiktif perspektifnya. Kalau dalam perhitungan pendapatan nasional, disposable income itu adalah pendapatan nasional dikurangi pajak. Makanya kalau makin tinggi pajaknya, ya disposable-nya makin rendah. Jadi sisi makro. Tapi dari sisi pendapatan nasional atau fiskal, pajak termasuk yang paling utama. Terutama negara-negara yang dianggap sejahtera seperti Skandinavia. Hampir 100% pendapatannya itu dari pajak.
4: Dengan pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan tepat sasaran, Pemprov Riau optimis kemampuan keuangan daerah dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar selanjutnya mendengar, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Berikut disampaikan reporter Hario Gunawan.
7: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Zoher, menegaskan negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Menurutnya, pemenuhan hak dasar seperti makanan, layanan kesehatan, hingga pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk masa depan anak-anak binaan. Nuzran mengatakan anak-anak yang berada di LPKA tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan meraih cita-cita. Selama menjalani masa pembinaan, mereka dibekali pendidikan dan berbagai keterampilan agar siap kembali ke tengah masyarakat.
8: Negara tentu harus hadir untuk menjamin hak-hak mereka di lapas. Pertama hak untuk makan, kemudian kesehatan, dan terutama adalah pendidikan. Mereka dilatih di sini, dibina di sini, dan mereka saya coba wawancara, mereka punya harapan. Ada yang mau jadi tentara, ya, ada yang mau jadi ini, ya, tinggal bagaimana. Nanti tadi ada pesan khusus dari Kalapas, ada yang tes kemarin ya, sampai ke tahap penjenjangan terakhir, Pontohir. Nah ini mudah-mudahan walaupun terlambat, ini dia punya bakat, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman instansi berikutnya.
7: Sementara itu, Kepala LPKA Kelas 2 Pekanbaru, Dadang Firmansyah, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanah untuk membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus pembinaan tidak hanya pada pembentukan karakter, tetapi juga pendidikan formal serta penanaman disiplin agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
9: Kami tetap bersemangat, tetap berkomitmen untuk tegak lurus menjalankan amanah pimpinan, bahwa fokusnya tetap kepada pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal dan kedisiplinan. Kita berkomitmen untuk terus bekerja keras menjadikan anak-anak binaan menjadi benar-benar aset bangsa.
7: Melalui komitmen tersebut, LPKA Kelas 2 Pekanbaru terus berupaya menghadirkan lingkungan pembinaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan semakin memperkuat pemenuhan hak-hak anak binaan sekaligus membuka peluang agar mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaannya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih melakukan mitigasi konflik pasca serangan harimau Sumatera terhadap pekerja di Kabupaten Sia. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: 5 hari pasca serangan harimau Sumatera terhadap seorang pekerja alat berat bernama Hari Haryanto di kawasan Sungai Belat, Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, sampai saat ini tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih berada di lokasi untuk melakukan tindak lanjut pasca kejadian. Kabid Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 Riau, Hermanto Sialagan, mengatakan pihaknya masih menunggu informasi dari tim yang berada di lapangan. Sulitnya akses menuju lokasi membuat tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menempuh waktu perjalanan yang sangat lama untuk sampai di lokasi kejadian.
2: BBKSD Riau telah menurunkan tim untuk berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Sungai Apit, Desa Teluk Lanus, dan aparat penegak hukum serta pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan pemantauan lokasi kejadian.
3: Untuk kawasan lokasi kejadian itu kawasan apa sebenarnya itu, Pak?
1: Terkait hal ini, masyarakat meminta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau meningkatkan patroli, memasang perangkap bila diperlukan, serta melakukan upaya mitigasi agar tidak ada korban berikutnya.
4: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa-satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya, terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting, Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera.
1: Saat peristiwa terjadi pada Selasa 21 Juli 2026 lalu, korban mengalami luka cakaran di bagian dada, belakang telinga, dan bawah ketiak. Saat ini korban masih berada di Rumah Sakit Umum Tengku Rafian Siak untuk menjalani perawatan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar terakhir pendengar, usaha mie kuning lokal masih menjadi salah satu penopang perekonomian keluarga di Kabupaten Bengkalis. Dengan mempertahankan kualitas produk dan kepercayaan pelanggan, pelaku UMKM mampu bertahan di tengah dinamika kondisi ekonomi. Berikut disampaikan Nur Fitriani.
5: Usaha mie Mbak Warsi di Pasar Terubuk Bengkalis telah berjalan sekitar 5 tahun dan menjadi mata pencarian utama bagi keluarga pemiliknya. Pemilik usaha, Saifuddin, mengatakan produksi mie dilakukan 2 kali sehari dengan dukungan 4 orang karyawan. Produk yang dihasilkan tidak hanya dibeli masyarakat, tetapi juga oleh pedagang untuk dijual kembali.
6: Penemuan rumah sih belum lah, istilahnya untuk menyekolahkan anak, kalau untuk makan sehari-hari ya insya Allah. Cukup lah gitu.
7: Cukup lah untuk ekonomi keluarga ya Pak?
6: Insya Allah cukup. Ya memang kita harus kita tingkatkan lagi lah kan. Mudah-mudahan bisa nambah pelanggan, misalnya nanti bisa kita tambah produksi kita gitu. Pemerintah setempat, kayaknya kalau memang kalau bisa ya kita nanti kalau usaha kita meningkat, mau kita minta anu lah, istilahnya minta bantuan apa, ada jenis mesin-mesin yang anu itulah untuk produksi itulah.
5: Saifuddin menambahkan, selain telah mengantongi sertifikat halal, pihaknya berharap ada dukungan pemerintah berupa bantuan mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas usaha. Salah seorang pembeli, Alam, menilai mie produksi lokal memiliki kualitas yang baik dan layak terus didukung oleh masyarakat.
8: Lebih suka beli mie produksi lokal, Kak, karena masih baru dibuat kan. Rasanya pun beda jauh dengan yang instan-instan tuh. Dan kita juga sekaligus ikut mendukung usaha kawan-kawan Bengkalis.
5: Pelaku UMKM berharap dukungan masyarakat untuk menggunakan produk lokal terus meningkat, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.
9: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1% Bahkan baru kena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Maizul di sini, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Siang. Seperti biasa, setelah warta berita kami akan hadirkan program Request Pro 1 ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana ragam-ragam lagu Indonesia pilihan akan kami hadirkan untuk Anda, bisa Anda pilih dan juga request tentunya di siang hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di segmen awal ini pendengar, ada Ilir 7 dengan Salah Apa Aku, Hijau Daun dengan Sesuatu Yang Sempurna, Papinka dengan Hitungan Cinta, Lashal dengan Tak Pernah Ternilai, Kangen Band dengan Ijab Kabul, Wali dengan Nenekku Pahlawanku, The Bagindas dengan Tak Seindah Malam Kemarin, dan Judika, Aku Yang Tersakiti. Silakan bagi Anda yang berpartisipasi dan juga bergabung, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Rekos Pro 1.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rekos Pro 1.
0: Siang kembali, Mang Simpson, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Maizul?
0: Alhamdulillah Maizul pun sehat di siang hari ini Bang Simpson.
1: Sudah terisi.
0: Sudah aman, aman sampai aman. Sore ini.
1: Sudah aman dulu.
0: Oke, Bang Simpson, mau minta lagu apa kita di siang ini?
1: Lagu apa yang tadi ya? Laki-laki aja dulu.
0: Ilir 7, Salah Apa Aku, Hijau Daun, Sesuatu Yang Sempurna. Ini laki-laki semua kayaknya.
1: Laki-laki semua?
0: Iya, Papinka.
1: Coba baca dulu satu persatu.
0: Iya, Papinka, Hitungan Cinta, Last Child dengan Tak Pernah Ternilai, Kangen Band dengan Ijab Kabul.
1: Wali, Ijab Kabul itulah.
0: Ijab Kabul ya, oke, boleh.
1: Saya kan pakai Ijab Kabul kan. Tidak haram deh.
0: Oke, salam-salamnya Bang.
1: Salamnya buat Maizul yang lagi tugas, saya selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya,
0: amin.
1: Banyak duitnya.
0: Amin.
1: Kalau pulang siang hati-hati.
0: Iya Bang, siap.
1: Itu semua yang apa penyiar Pro 1 tanpa disebut satu persatu ya. Yang apa Pina di Perawang, Atika di Saulu, Tika di Kampar, Tengku Ardiansa Tanjung Balai Karimun, Rudi, Ocu Amin, Ocu Jauh, Wai, Ocu Buyung Putra Piliang, itu Mas Taijon, Mas Gunawan, udah itu Atika, Atik di apa di Dumaya, di Dumaya siapa Suryani di Paus. Pak Diman, Farida, itu Bu Ros ya, Bu Ros Rumbai juga ya, selalu, itu siapa lagi, semua lah tanpa kecuali ya, Ibu okay. Bunda Isal dan Bu Al ya, Bunda Isal dan lupa pula dua itu, udah semua lah tanpa kecuali,
0: okay. Apa judulnya penjul? Ijab Kabul dari Kangen Band Bang.
1: Nggak jadi Ijab Kabul kira.
0: Amin ya.
1: Oke Majul, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya di Muara Fajar. Di belakang Bang Simpson. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Request Pro
0: 1.
2: Assalamualaikum Majul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Deddy apa kabar? Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah itu dia yang paling penting. Ah, request lagu apa kita siang hari ini Bang?
2: Judika,
0: Aku Yang Tersakiti ya, oke. Okay. Ya,
2: biarlah awak yang tersakiti, daripada orang ya.
0: Kita aja lah yang menahan.
2: Awak sakit hati, awak tahu obatnya ya kan. Kalau orang lain belum tentu.
0: Apalagi kalau sakit hatinya karena mah susah pula nanti itu bang ya. Akhirnya itu pertanggung jawabannya nanti itu.
2: Nah, itu dia.
0: Oke, salam-salam tuh siapa bang siang hari ini?
2: Salamnya buat Mama Yud.
0: Wah, terputus rupanya Bang Deddy ya di Labersa. Oke, tidak apa-apa, yang penting lagunya sudah masuk. Di belakang Bang Deddy, halo, selamat siang, assalamualaikum, request
3: Pro
0: 1. Halo,
3: selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah dikasih sama anakku Deddy itu dong.
0: Kenapa Bu Yus? Iya, pas pula tadi habis Bu Yus, habis itu mati langsung teleponnya.
3: Iya, dia buat Mama Yus, kita kan langsung lihat apakah dimatikan, dia langsung Mama Yusnya gitu.
0: Gitu pula Bu ya.
3: Dia sayang sama mamanya.
0: Tak
3: kayak Maizul tak sayang lagunya ke kadang tak diputar kan tak diapakan.
0: Diputar Bu ya, enggak pernah sejarah Maizul tidak memutarkan lagu kecuali mungkin maksudnya di ujung-ujung.
3: anakku sama aja tuh. Biar Maizor anakku aja, si Daddy anakku aja, Suci anakku juga, itu yang dipindah di Perawang anakku juga.
0: Woy, banyak anak Boyos berarti ini.
3: Banyak lah, udah manggil mama semuanya, alhamdulillah.
0: Berarti tak ikut program pemerintah kemarin, dua anak lebih baik ya, ternyata banyak anak ini.
3: Anakku sepasang tuh. Maizor sama Daddy kan, yang Suci sama siapa si Pina di Perawang. Jadi kan sepasang anak aku.
0: Iya juga Bu Yes ya. Oke Bu Yes, mau minta lagu apa di siang hari ini?
3: Apa tuh buat mamanya?
0: Ada Ilir 7 dengan Salapaku, Hijau Daun Sesuatu Yang Sempurna, Papinka dengan Hitungan Cinta, Last Child dengan Tak Pernah Ternilai, Wali Nenekku Pahlawanku, dan The Bagindas dengan Tak Seindah Malam Kemarin.
3: Bagindas aja lah.
0: The Bagindas, oke. Boleh.
3: Salamnya buat Daddy tadi ya. Buat Mizu juga anakku.
0: Iya Bu, terima
3: buat
0: kasih.
3: Buat juga Pina di Perawang, buat Suci juga. Buat Ibu Ros, Ibu Yani, Mama si kembar. Mama kembar mana ya? Udah lama gak?
0: Iya, udah lama tinggal gabung nih.
3: Anak muncul di telepon pun gak diangkat.
0: Oh iya. Lagi sibuk mungkin dia. Apalah,
3: mudah-mudahan dia sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya itu aja lah. Oh ya, untuk Tengku Adriansyah di Tanjung Balai Krimon. Itu aja ya, Maizul ya.
0: Oke, Bu Yus.
3: Makasih anakku.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasik Labuai. Di belakang Bu Yus, pesan WhatsApp mendengar. Ada Bunga di Perawang. Mau minta lagu Kangen Band tadi. Oh, sama berarti kayak Bang Simpson ya. Terus mau salam-salam untuk Mama Fahmi, Ibu Yus, dan juga Ocu Aam. Katanya, terima kasih. Oke, ditunggu. Selanjutnya ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Jalan Srikandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Hijau Daun atau Life Child? Salam kompaknya buat Mas Maizul, juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru, dan juga sahabat pendengar Pro 1 Pekanbaru di siang hari ini. Terima kasih Mas Maizul. Sama-sama Mas Agung, ditunggu lagunya ya. Ntar Maizul putarin Life Child aja deh. Oke pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beragam lagu yang tentunya mengantri di playlist kita di siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya Mas yang menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Kangen Band dengan Ijab Kabul.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Di bagian das tadi mendengar Tessa Indah malam kemarin. Agak galau-galau beberapa lagu tadi yang sudah kita putarkan ya. Baik, masih bersama Maizul di sini mendengar, masih menemani Anda tentunya dalam Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat maksudnya ya. Beragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih terus kami hadirkan menemani akhir pekan Anda mendengar, diantaranya Dailir 7 dengan Salah Paku, Hijau Daun dengan Sesuatu Yang Sempurna, Papinka dengan Hitungan Cinta, Wali dengan Nenekku Pahlawanku, Goliat dengan Hidup Ini Mahal, Armada dengan Buka Hatimu, Anima dengan Andai Saja, dan Lila dengan Bernafas Tanpamu. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, yang ingin bergabung juga di siang hari ini di 0761245 melalui telepon mendengar, dan juga melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Mazul.
0: Apa kabar, Comin?
1: Kabar Alhamdulillah sehat, Bang Mazul sehat.
0: Alhamdulillah, Mazul pun sehat, Comin.
1: Sudah makan siang.
0: Sudah tinggal
1: ya.
0: Tinggal gas saja sampai sore. Apa sambal kita Comin siang hari ini?
1: Di sini tadi ada menu ikan patin.
0: Wih, sadap tuh.
1: Iya.
0: Dia apa Comin? Di asam padeh kah?
1: Di asam padeh pakai cabai rawit yang masih utuh.
0: Onde.
1: Belum digiling, dimasukkan ke dalamnya.
0: Wih, ya bana lama tuh Comin.
1: dengan syarat dia itu tangkainya jangan dibuang.
0: Kenapa tuh?
1: Tangkainya itu kan obat daripada bisa cabai.
0: Oh,
1: selama ini kita makan cabai rawit itu salah, kita buang tangkainya. Sedangkan di tangkai itu ada resep obatnya.
0: Begitu.
1: Makanya banyak orang sakit perut gara-gara makan cabai.
0: Oh, iya. Ternyata tangkainya ada manfaat tersembunyi
1: ada.
0: Ya.
1: Sama seperti lalar itu kan sebelah kanan itu obat daripada penyakit.
0: Oh iya benar Comin.
1: Iya kan, sebelah kirinya penyakit beneran.
0: Iya.
1: Makanya kalau ada lalat itu diceburkan sebentar, diangkat, dibuang.
0: Dibenamkan langsung aja ya, baru diangkat. Oke Comin, siang hari ini mau request lagu apa di playlist kita Comin?
1: Kita pakai ceri-ceri umur gue deh.
0: Ngomongin obat kita jadi.
1: Iya
0: Comin.
1: Berbagi ilmu ya
0: lagunya.
1: Lagu apa yang ada Bang Mas?
0: Ada Ilir 7 dengan Salah Apa Aku, Hijau Daun dengan Sesuatu Yang Sempurna, Papinka dengan Hitungan Cinta. Sesuatu
1: yang sempurna,
0: Bang. Sesuatu yang sempurna. Oke, boleh.
1: Terutama untuk Bang Zul yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Salam untuk Pak Tongak Langsing ya.
0: Iya.
1: Bang Zaibani Dumai, ada Mbak Gading Sia, ada Bang Angga Kulim Hafiza juga. Bang Al, Bunda Isal, Kak Yus, Mama Pami, Vika dan Sipia Selfie, Bunda Kembar juga dapat salam nih.
0: Yeah.
1: Ada Kak Nina sama Kak Ros juga, salam Bunda Sultini, Bang Sinson, Bang Deddy, ada Bang Adi Segunggung, Bang Rudi, Pak Aman, Arman sama Bang Yono. Di mana tuh? Di Jalan Palembang. Untuk semua lah Bang Mazul.
0: Oke. Okay.
1: Yang dengarkan persatu tanpa terkecuali, dapat salam dari Camin tanpa terkecuali.
0: Oke okay, Camin.
1: Terima kasih Bang Mazul.
0: Sama-sama Camin.
1: Tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Camin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Iza? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu dia yang paling penting. Mau request lagu apa kita kasih yang hari ini?
2: Apa yang ada?
0: Ada Ilir 7 dengan Salah Apa Aku, Papinka dengan Hitungan Cinta, Wali dengan...
2: Tahun berapa ini?
0: Ini 2010-an sampai 2000-an awal.
2: Oh, enggak 90-an ya?
0: Enggak.
2: Yang lagi.
0: Ada Wali, Nenekku Pahlawanku, Goliat dengan Hidup Ini Mahal, Armada dengan Buka Hatimu, Anima dengan Andai Saja, dan Lila Bernafas Tanpamu.
2: Oh, Armada aja.
0: Armada, Buka Hatimu.
2: Ya. Kalau ada Apa Kabar Sayang, gak apa juga.
0: Kenapa?
2: Apa Kabar Sayang.
0: Apa Kabar Sayang. Oh, nextnya kita adakan lah ya.
2: Beda lah. Okay. Salam buat semua pendengar setiap persatu dimanapun berada.
0: Itu saja.
2: Spesialnya buat Bang Maizu dan semua punya persatu. Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Oke, makasih.
0: Oke, sama-sama.

0: ya Mezul.
1: Iya Bunda.
0: Semuanya untuk Mezul, semoga sehat selalu ya Mezul.
1: Amin ya Bunda.
0: Terima kasih Mezul.
1: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya di Pasir Pangarayan. Di belakang Bunda Isal selanjutnya ada Zaki ya. Selamat siang Mas, Santi di Panam. Selamat siang Mas, siang kembali. Mau request lagu Ade Govinda dan Gloria Jessica Terbelah Jadi Dua. Salamnya buat Masnya aja, terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya nih masih mengantri menunggu untuk diputarkan tentunya di siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia. Mari kita kembali ke lagu dulu spesial untuk siapa tadi, Mas Agung HD, ada Lachal dengan Tak Pernah Ternilai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lah, Mai, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
4: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
5: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
4: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
6: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook, sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto ingin ubah fungsi Ibu Kota Negara IKN menjadi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah Ibu Kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi Markas Besar TNI ke kolom pencarian Google, ditemukan artikel kumparan yang berjudul TNI bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Dalam artikel tersebut dijelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN. Namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikan sebagai markas besar TNI. Justru dalam artikel Tempo.co, Presiden Prabowo Subianto menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028 mendatang. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kita kembali bersama si Derikas Pro 1 hari ini pendengar. Berikut kami sampaikan lagi list lagu yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya di siang hari ini. Ada Ilir 7 dengan Salah Apa Aku, Papinka dengan Hitungan Cinta, Goliat dengan Hidup Ini Mahal, Anima dengan Andai Saja, Lila dengan Bernafas Tanpamu, Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku, Astrid dengan Jadikan Aku Yang Kedua, dan Utopia dengan Serpihan Hati. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di lantai telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
1: Siang Maizu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Vina, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Maizu sehat?
0: Alhamdulillah, Maizu pun sehat di siang hari ini, Mbak Vina.
1: Sudah makan?
0: Sudah tadi sebelum siaran.
1: Aduh, mantap.
0: Iya, tinggal gas aja kita sampai sore ini.
1: Request lagu Papinka tadi apa gitu?
0: Papinka, Hitungan Cinta.
1: Ah, itu aja.
0: Itu aja. Oke, ah, boleh. Salam-salam itu siapa?
1: Ini salamnya buat Mama Yus. Makasih ya Mama Yus. Lagunya spesial buat kita berdua ya Mas.
0: Oke, okay,
1: ya, makasih, siap, Mbak. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina. Di belakang Mbak Vina, halo, selamat siang. Terputus rupanya pendengar. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
2: Halo, selamat siang, Rikas Pro 1. Assalamualaikum, Mas Maizu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosni.
2: Iya, apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ros sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Mas,
0: iya,
2: Bu Ros minta lagu dari Asbak, Ben lah.
0: Dari Asbak. Aku iya bisa membuatmu.
2: Iya, itu. Boleh, okay, salam, Mas.
0: Boleh, silakan Bu Ros.
2: Soalnya buat Bunda Isa, sehat selalu, Bu Emma, Mbak Fina di Prawang, Bu Yus, Bunda Yani, Make, Mama Pahmi, Aldi Pasir, Nena Aska, Cuamin Ambo, Kakak Simpson, Oji Jawai, buat Mas Mejo sama bertugas. Murah rezeki, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya di Rumbai. Baik pendengar, kita rehat dulu ya. Kita akan dengarkan lagu, satu lagu dari Wali, Nenek Kepalawanku. Tapi setelah ini Anda jangan kemana-mana, karena saya masih akan menemani Anda, masih di Request Pro 1 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, tetaplah bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
4: Halo Ibu Mita.
5: Juga.
4: Saya tidak jualan ini. Usahanya saya tutup, Bu.
5: Oh.
4: Atau saya bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
5: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
4: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
6: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

0: Masih di request para satu bersama Maizul di sini pendengar. Tentunya ragam-ragam lagu Indonesia pilihan masih kami sajikan untuk Anda yang bisa Anda pilih dan juga request di siang hari ini. Di antaranya ada Ilir 7 dengan Salah Apa Aku, Golia dengan Hidup Ini Mahal, Lila dengan Bernafas Tanpamu, Anima dengan Andai Saja, Astri dengan Jadikan Aku Yang Kedua, Utopia dengan Serpihan Hati, Yofi and Nuno dengan Dia Milikku, dan Merpati Band dengan Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Silakan bagi Anda ingin bergabung masih kami tunggu di 0761-245-595 melalui telepon ya, dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum, berkas Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, assalamualaikum Bang Maizul.
0: Apa kabar Bu Emma?
1: Alhamdulillah sehat Ibu. Bang Maizul, Bang Maizul bagaimana?
0: Alhamdulillah Maizul pun juga sehat di siang hari ini Bu Emma.
1: Amin.
0: Mari lagu
1: ya Bu Emma. Ibu lagunya Lila aja Bang Maizul.
0: Lila Bernafas Tanpamu ya. Oke, iya. Boleh. Salam-salam itu siapa Bu siang ini?
1: Kalau Ibu untuk semua aja ya Bang Maizul yang lagi monitor Bang Maizul semuanya, dapat salam dari Bu Emma ya.
0: Iya.
1: Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan.
0: Amin.
1: Dari Bu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Bang Maizul beserta keluarga, insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu, berkah rezekinya Bang Maizul, aktivitasnya lancar semuanya. Dan insya Allah pulangnya nanti Bang Maizul dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih untuk dengar lagunya Bang Maizul.
0: Sama-sama Bu Emma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai. Di belakang Bu Emma penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Request Pro 1, assalamualaikum Bang Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali nih.
2: Iya betul, gimana kabarnya Bang Maizul?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Al sendiri gimana kabarnya?
2: Iya ini tadi apa tuh, gak masuk-masuk tadi, kalah aku bikin orang banyak ini.
0: Oh, tapi masih rezeki lah ya Bang.
2: Iya, monitornya dari awal tadi kan, tapi masuknya terakhir ini.
0: Tapi masih rezeki lah Bang ya.
2: Iya, rezeki terakhir kan, tidak tahu lah.
0: Untung belum closing Maizul nih.
2: Iya, untung aja nih. Kalau yang penyiar yang lain ini gak dapat masuk ini. Iya, Bang Maizul kan banyak nerima telepon gitu.
0: Selama masih bisa Maizul terima sih. Iya. Oke Bang Al, mau request lagu apa di siang hari ini?
2: Lagunya dari Yofi Nuno aja.
0: Yofi Nuno, Dia Milikku ya.
2: Dia Milikku, okay. Lagu favorit aku itu.
0: Mantap. Iya, oke, salam-salamnya
2: lagu itu ya, ada ya.
0: Salam-salamnya Bang, itu siapa?
2: Salamnya terutama untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Semangat selalu tentunya di siaran RRI Pro 1 Pekanbaru, jaya di udara.
0: Mantap.
2: Iya. Salamnya buat semua aja lah ya, karena waktunya udah singkat ini ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al di Pasir Pangaraya. Di belakang Bang Al penelpon selanjutnya masih saya tunggu di 0761-245-595. Halo, selamat siang. Terputus rupanya. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba pendengar di 0761-245-595 melalui telepon kami, dan juga melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Masih terputus rupanya. Silakan bagi yang ingin mencoba pendengar beberapa list lagu yang masih tersedia, ada Ilir 7 dengan Salah Apa Aku, Kuliah dengan Hidup Ini Mahal, dan Anima dengan Andai Saja. Halo, selamat siang, assalamualaikum, request Pro 1.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi, apa kabar?
3: Iya benar, Mas Najul ya. Alhamdulillah kabar baik ya.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Mama Fahmi?
3: Apa aja yang belum di request ya?
0: Ada Ilir 7 dengan Hidup Ini Salah Apa Aku, Golia dengan Hidup Ini Mahal, Astrid dengan Jadikan Aku Yang Kedua.
3: Dari Golia tadi aja.
0: Golia. Hidup ini mahal bila difikirkan. Nah.
3: Iya betul.
0: Pandai
3: ini ya.
0: Oke, salam-salam itu siapa Mama Fahmi?
3: Salamnya buat Mas Majul yang lagi bertugas sampai tuntas, semoga selalu dan rezekinya. Buatnya Mas Tejo, ada Kak Tika, ada Selfie. Buatnya suami Nambo, si Jawa, si Dwayne, si Rahmat. Buatnya si Jamal juga, kalian putra yang putra Pliang.
0: Iya.
3: Buatnya Pak Jebani, buatnya Pak Mali, Pak Zeta, Pak Tama, Pak Atong. Dan juga buatnya Pak Diman di Payakumbu, buatnya Bang Aldi, Rohul, Pasir Pengarian, Bang Murti di Arengka, Bang Rudi, dan semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor. Salam, salam selalu. Mm-hmm. Oh ya, Bu Nambu Surti ini sama Ibu Iyus, Kasih Labu, Ibu Ros, Jurumba, Nena Aska juga sama Bunda Ini di Kerawang. Terima kasih ya Mas Majus.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Di belakang Mama Fahmi pendengar, kita akan beralih ke pesan WhatsApp selanjutnya. Ada dari siapa di mana ini ya? Tidak ada nama ini. Dari Sri di Tapung, mohon maaf ya. Assalamualaikum Bang Maizul. Waalaikumsalam. Request lagu Anima andai saja. Mau salam-salam untuk semua pendengar Pro 1 aja di siang hari ini. Salam spesialnya buat Bang Zul aja. Terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang masih banyak mengantri menunggu untuk diputarkan di siang hari ini tentunya. Tapi untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Asbak Band dengan Membuatmu Cinta Padaku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang? Jangan main gelas.
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pa, Dira gak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Yofi Nuno, dia milikku mendengar dan tak terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 untuk edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga jangan lupa untuk terus dengarkan Request Pro 1. Setiap hari kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini pendengar, jangan kemana-mana karena kebersamaan kita akan berlanjut ke rangkaian Rio Sore hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mengikuti Request Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
6: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
7: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

99,1 Pro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali mendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menyapa Anda di sore ini. Setelah sebelumnya kita bersama dalam rangkaian Rio Siang, kini kita beralih ke dalam rangkaian Rio Sore di si Minggu 26 Juli 2026. Di mana seperti biasa setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program musik dan informasi yang tentunya menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selama satu jam ke depan, kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif yang tentunya kami kemas secara ringan diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang semoga ini dapat menjadi teman santai Anda di penghujung akhir pekan. Dan kami informasikan juga pada Anda pendengar untuk waktu kumandang azan asar di wilayah Kota Pekanbaru dan isu waktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
5: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
4: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pendengar, perkembangan industri game daring ini tidak hanya menghadirkan hiburan semata, tetapi juga menciptakan berbagai peluang ekonomi baru. Salah satunya adalah munculnya jasa joki game, yakni layanan di mana pemain berpengalaman memainkan akun milik orang lain untuk menaikkan peringkat, menyelesaikan misi tertentu, atau memperoleh item-item yang langka. Nah, fenomena ini semakin berkembang seiring meningkatnya popularitas e-sport dan juga game online. Dilansir dari laman rri.co.id, pendengar, ada beberapa faktor yang tentunya ini membuat jasa joki game semakin diminati. Di antaranya adalah keterbatasan waktu para pemain yang sudah bekerja sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk bermain. Selain itu, keinginan memperoleh pengakuan di komunitas melalui peringkat tinggi ini juga menjadi salah satu alasan tersendiri, pendengar. Di sisi lain, bagi pemain yang memiliki kemampuan tinggi, menjadi joki game ini dianggap sebagai peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan yang tentunya fleksibel. Namun demikian, praktik ini juga memunculkan sejumlah persoalan. Joki game ini dapat merusak sistem pertandingan karena perbedaan kemampuan antara pemilik akun dan juga peringkat yang dimilikinya. Selain itu, terdapat juga risiko keamanan data karena pengguna harus memberikan akses akun kepada pihak lain. Bahkan sebagian besar pengembang game melarang praktik ini, pendengar, dalam ketentuan layanan mereka, sehingga akun yang terbukti menggunakan jasa joki ini berpotensi dikenai sanksi pemblokiran permanen atau banned. Karena itu, menjaga sportivitas dan juga keamanan akun tetap menjadi hal yang penting dan juga menjadi prioritas utama dalam menikmati dunia game, pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh? Lagi sesak nafas nih.
4: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
3: Wah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
4: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Paripogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Dengar, pernahkah Anda tanpa sadar terus menyanyikan potongan lagu yang sama sepanjang hari? Nah, fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah dan juga dikenal dengan istilah earworm atau involuntary musical imagery. Yaitu kondisi ketika sebuah lagu muncul karena spontan di dalam pikiran tanpa disengaja. Nah, menurut informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id, sekitar 90% orang di dunia ini pernah mengalaminya. Jadi earworm ini biasanya terjadi karena otak lebih mudah mengingat lagu yang memiliki melodi sederhana, irama berulang, serta lirik yang tentunya ini mudah dihafal. Selain itu pendengar, lagu yang memiliki hubungan emosional dengan pengalaman tertentu ini ternyata juga mudah muncul kembali di ingatan kita. Faktor lain adalah karena lagu tersebut baru saja atau sering didengarkan. Ini biasanya lagu-lagu viral nih ya. Sehingga otak kita itu masih menyimpan pola musik tersebut dalam memori jangka pendek. Kabar baiknya, earworm umumnya bukan merupakan gangguan kesehatan. Justru kondisi ini menunjukkan bahwa sistem memori dan juga pengolahan musik di otak kita itu bekerja atau berjalan dengan baik. Bila mulai merasa terganggu, beberapa cara sederhana yang bisa Anda lakukan adalah seperti mendengarkan lagu tersebut hingga selesai, mengalihkan perhatian ke aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, atau mengganti dengan lagu lain yang tentunya ini lebih tenang pendengar. Jadi ketika sebuah lagu terus terngiang di kepala Anda, tidak perlu khawatir, karena itu merupakan bagian dari cara kerja alami otak manusia pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
9: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Pendengar, perkembangan teknologi terutama kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini membuat dunia kerja terus mengalami beragam perubahan. Karena itu, kemampuan yang dibutuhkan perusahaan di masa depan pun ikut berkembang. Dilansir dari laman rri.co.id, bukan hanya kemampuan teknis yang menjadi perhatian kita bersama, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan juga beradaptasi dengan perubahan. Beberapa keterampilan yang diprediksi akan semakin dibutuhkan antara lain yaitu kemampuan memanfaatkan AI secara bijak, komunikasi yang efektif, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, serta literasi digital. Selain itu, kreativitas dan juga kecerdasan emosional ini juga menjadi bekal penting karena kemampuan tersebut masih sulit untuk digantikan oleh teknologi. Pendengar, perusahaan akan lebih menghargai para individu yang tentunya ini mampu bekerja sama, memahami orang lain, sekaligus menghasilkan ide-ide baru. Nah pendengar, mempersiapkan diri menghadapi masa depan tidak harus dilakukan sekaligus. Kita dapat memulainya dari langkah yang kecil. Misalnya, mempelajari teknologi baru, mengikuti pelatihan daring, memperbanyak membaca, atau melatih kemampuan komunikasi dalam aktivitas sehari-hari. Sebab, 5 tahun ke depan bukan hanya tentang siapa yang paling pintar saja pendengar, melainkan siapa yang paling siap untuk terus belajar dan juga berkembang mengikuti perkembangan zaman.

0: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

Pendengar, kita beralih ke kabar terakhir. Perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara masyarakat, khususnya generasi muda menikmati hiburan. Saat ini, berbagai tren yang viral di media sosial tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga mulai membentuk gaya hidup baru. Kehadiran platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube membuat berbagai konten kreatif dapat menyebar dengan sangat cepat dan juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Konten video singkat seperti daily vlog, Get Ready With Me, atau GRWM hingga video humor ringan kini menjadi salah satu hiburan favorit karena terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, aktivitas seperti berfoto di foto box, berkumpul di kafe, hingga mencoba kuliner yang menarik secara visual ini juga semakin diminati. Tidak sedikit juga anak muda yang kini berperan sebagai konten kreator, sehingga mereka tidak hanya menikmati tren, tetapi juga ikut menciptakan tren baru. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa

Hiburan di era digital saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus sarana berekspresi. Namun demikian, masyarakat tetap diimbau untuk bijak dalam mengikuti setiap tren yang berkembang. Jadikanlah hiburan sebagai media untuk berkreasi, memperluas pergaulan, dan juga menyalurkan ide-ide positif tanpa harus merasa tertekan untuk selalu mengikuti sesuatu yang sedang viral, pendengar. Demikianlah pendengar rangkaian informasi, musik dan informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena setelah lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ke ruang dengar Anda. Setelah bersama kami di sini, di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
2: Jangan ada kebutuhan-kebutuhan di jalan. Inilah ranah kita bersama untuk bisa berkolaborasi dan untuk berekspresi.

Pokok-pokok berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya di siang hari Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Stasiun Produksi Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Padang. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan eksploitasi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat tidak hanya menjadi ajang perayaan bagi anak-anak, tetapi juga momentum memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB Provinsi Sumatera Barat, Herlin Sridiani kepada RRI tadi pagi mengatakan, Festival Anak di Sumbar sebagai momentum bersama memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2: Yang dapat kita terima, yang masuk dalam simfoni PPA belum sampai 10%. Tahun 2025 ada 760 kasus. Seharusnya menurut survei 9.500 kasus lebih terjadi di Sumatera Barat. Jadi sekarang kita melakukan aktif case finding. Kita melakukan penjangkauan kasus. Kita mencari korban-korbannya supaya bisa kita mengintervensi.
1: Sementara itu, Ketua Forum Anak Daerah Sumatera Barat, Ragif Al-Azam mengatakan, dalam puncak peringatan tersebut, pihaknya menyampaikan 16 suara anak yang merupakan aspirasi anak-anak dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Aspirasi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan mempercepat terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi layak anak.
3: Ada yang membahas tentang kekerasan terhadap anak, kemudian memberikan fasilitas yang ramah anak, dan memberikan hak yang aman, nyaman terhadap anak-anak yang penyandang disabilitas. Anak-anak sekarang generasi emas 2045 itu harus dibekali dengan mental health yang benar-benar kuat, kemudian kepercayaan diri mereka terhadap penyuaraan aspirasi itu memang harus dibekali dengan keberanian.
1: Peringatan Hari Anak Nasional di Sumatera Barat diharapkan menjadi titik penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Dengan perlindungan yang optimal, Ranah Minang diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia yang semakin ramah anak. Hans Primananda melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Femia Stiovani.
4: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru menjadi pusat layanan rujukan spesialistik sekaligus mendukung pengembangan health tourism di Indonesia. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Yanti Herman mengatakan, pembangunan rumah sakit vertikal tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional khususnya pada penguatan layanan rujukan. Menurut Yanti, keberadaan RSUP Pekanbaru diharapkan mampu memperkuat jejaring rujukan bagi masyarakat Riau dan wilayah sekitarnya, sehingga pasien tidak lagi harus dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan pelayanan spesialistik.
5: Kita mendirikan Kementerian Kesehatan, mendirikan rumah sakit vertikal, rumah sakit umum pusat Kementerian Kesehatan, kita memang masih menyebutnya rumah sakit umum pusat Pekanbaru. Pak Menteri, dengan transformasi sistem kesehatannya, ada 6 pilar, yang di pilar kedua itu transformasi layanan rujukan untuk pelayanan spesialistik dan subspesialistik itu di rumah sakit. Jadi yang ditekankan adalah aksesnya jadi banyak. Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
4: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Nila Rozana, menyambut baik adanya RSUP Pekanbaru karena dapat menjadi pusat kesehatan di Pulau Sumatera sehingga masyarakat tidak lagi perlu ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat yang baik.
6: Dengan adanya rumah sakit umum pusat di Pekanbaru ini, saya sebagai masyarakat Riau tentunya sangat senang ya, karena nantinya tidak perlu lagi melakukan pengobatan untuk seperti jantung, kanker, itu nggak perlu ke luar negeri lagi.
4: Pada tahap awal, RSUP Pekanbaru akan mengembangkan layanan jantung, stroke, uronefrologi, sistem pencernaan, ginjal, kanker, serta kesehatan ibu dan anak. Sementara hingga tahun 2030, ditargetkan tersedia gedung khusus layanan kanker yang dilengkapi peralatan medis berteknologi tinggi. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
7: Ya, ini
0: Kita beralih ke RRI Ranai. Jumlah anak dengan autisme di SLB Negeri 1 Natuna terus meningkat. Kondisi ini mendorong perlunya sinergi sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan dalam memberikan pendampingan yang optimal. Selengkapnya, Marjani melaporkan.
7: Jumlah anak dengan autisme di SLB Negeri 1 Natuna terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena membutuhkan dukungan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipul Lidarni, belum lama ini mengatakan seluruh peserta didik baru yang diterima pada tahun ajaran 2026 merupakan anak dengan autisme. Dari 9 siswa yang mendaftar, semua membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Menurut Raja Ipul Lidarni, peningkatan jumlah siswa dengan autisme menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Karena itu, dukungan tenaga profesional, termasuk psikolog, sangat dibutuhkan agar proses belajar berjalan optimal.
8: Baru di SLB Negeri Natuna, anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus.
7: Sementara itu, RSUD Natuna menyatakan siap menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna dalam memberikan layanan pendampingan psikologis. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan bagi anak-anak dengan autisme di Natuna. Kesubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna, Julian Sah, mengatakan pihaknya mendukung kolaborasi antara sektor pendidikan dan kesehatan.
9: Kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog.
7: Dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua anak. Peran orang tua dinilai sangat penting agar proses terapi dan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
10: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Joher, menegaskan negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Menurutnya, pemenuhan hak dasar seperti makanan, layanan kesehatan, hingga pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk masa depan anak-anak binaan. Nuzran mengatakan anak-anak yang berada di LPKA tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan meraih cita-cita. Selama menjalani masa pembinaan, mereka dibekali pendidikan dan berbagai keterampilan agar siap kembali ke tengah masyarakat.
11: Negara tentu harus hadir untuk menjamin hak-hak mereka di lapas. Pertama, hak tentu makan, kemudian kesehatan, dan terutama adalah pendidikan. Mereka dilatih di sini, dibina di sini, dan mereka, saya coba wawancara, mereka punya harapan. Ada yang mau jadi tentara, ya, ada yang mau jadi ini, tinggal bagaimana. Nanti tadi ada pesan khusus dari Kalapas, ada yang tes kemarin ya, sampai ke tahap penjenjangan terakhir, Pontohir. Nah ini mudah-mudahan walaupun terlambat, ini dia punya bakat, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman instansi berikutnya.
10: Sementara itu, Kepala LPKA Kelas 2 Pekanbaru, Dadang Firmansyah, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanah untuk membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus pembinaan tidak hanya pada pembentukan karakter, tetapi juga pendidikan formal serta penanaman disiplin agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
12: Kami tetap bersemangat, tetap berkomitmen untuk tegak lurus menjalankan amanah pimpinan, bahwa fokusnya tetap kepada pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal dan kedisiplinan. Kita berkomitmen untuk terus bekerja keras menjadikan anak-anak binaan menjadi benar-benar aset bangsa.
10: Melalui komitmen tersebut, LPKA Kelas 2 Pekanbaru terus berupaya menghadirkan lingkungan pembinaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan semakin memperkuat pemenuhan hak-hak anak binaan sekaligus membuka peluang agar mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaannya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan diminta segera melakukan seleksi jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang baru dibentuk. Berikut laporan reporter Febriansyah.
14: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengatakan sebagai salah satu badan usaha milik daerah BUMD yang baru dibentuk, yakni PT Bintan Karya Bahari BKB yang bergerak badan usaha pelabuhan BUP, pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan perlu melakukan seleksi jajaran direksi PT BKB. Upaya tersebut dilakukan guna mempercepat kerja-kerja yang akan dilakukan oleh PT BKB. Mengingat di tahun 2026 ini, Pemkab Bintan ada pernyataan modal melalui PT BKB. Karena sesuai dengan amanat, sebanyak 25% dari kebutuhan awal pembentukan PT tersebut harus distorkan. Sehingga Pemkab Bintan harus mengalokasikan anggaran supaya PT yang baru dibentuk itu segera bergerak untuk mempersiapkan apa-apa saja bisnis yang akan dikerjakan.
15: Sembari nanti mungkin di tahun ini pemerintah Bintan juga akan ada penyertaan modal untuk PT Bintan Karya Bahari. Kan gitu. Karena amanat kita kan 25% dari kebutuhan awal untuk pembentukan PT tersebut, BUMD itu kan harus kita setorkan di awal kan. Maka kita juga, pemerintah kabupaten juga sedang mengalokasikan anggarannya nih, untuk supaya PT ini bisa bergerak kan, bekerja kan, menyiapkan apa-apa yang dipandang perlu untuk menggerakkan bisnis yang hari ini menjadi core-nya PT Bintan Karya Bahari, yaitu BUP itu.
14: Menurut Suprapto yang juga sekretaris DPD 2 Partai Golkar Bintan yang baru saja dilantik ini, seleksi untuk jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari akan dilakukan secara terbuka. Supaya mereka yang akan duduk di bangku pucuk tertinggi BUP ini benar-benar profesional di bidangnya.
15: Sudah mulai seleksi karena kan kita nggak mau nanti orang yang memegang BUP ini tidak paham gitu kan. Jadi nggak apa-apa dibuat lama asal nanti seleksinya kan secara terbuka, transparan, dan itu dilakukan secara nasional juga gitu kan. Tidak juga kita berharap pengelola BUP ini juga yang paham betul, punya keahlian, profesional, dan mengerti potensi itu memang digarap dengan baik kan, dengan sumber daya yang ada gitu. Yeah. Tapi juknisnya sedang kita tunggu dari bagian ekonomi, juknisnya akan seperti apa.
14: Masih disampaikannya, seleksi direksi PT BKB itu hendaknya dimulai pada bulan Agustus 2026 ini melalui bagian ekonomi Pemkab Bintan agar perda yang dibentuk pada bulan Februari 2026 itu terlaksana dengan baik. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersinergi bersama Bea dan Cukai menggelar gotong royong bersama menyambut Hari Jadi Bengkalis ke-514. Gotong royong dipusatkan di Gedung LAMR Jalan Pramuka, Bengkalis. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
16: Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersama kantor Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis menggelar kegiatan gotong royong bersama di Gedung LAMR Kabupaten Bengkalis. Kepala Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis Nofriansa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk semakin mempererat komunikasi dan kerjasama antar Bea dan Cukai dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkalis.
17: Sinergi ya antara BCA dan Islam, jadi apa namanya, kami juga punya semangat untuk bermanfaatan gitu ya. Dimanapun kami bertugas, kami berusaha untuk bisa bermanfaat buat warga sekitar. Ini salah satu bukti gitu ya, bahwa kami ingin bisa bermanfaat buat warga tempat kami bertugas. Ya, insya Allah ini kan sebenarnya ini bukan kali pertama ya. Sebelumnya saya lupa bulan apa itu kami juga sudah berkunjung ke sini gitu ya. Terus di beberapa hari yang lalu juga Pak Dato' Sri Ilham sudah berkunjung ke tempat kami gitu kan ya. Nah, jadi mungkin nanti kedepannya kita coba bicarakan ya, sinergi seperti apa, kegiatan-kegiatan seperti apa nanti akan bisa kita rencanakan dan realisasikan.
16: Sementara itu, hal senada disampaikan Ketua DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Dato' Sri Syaukani Al-Karim. Ia menilai kolaborasi antar lembaga adat dengan instansi pemerintah maupun instansi vertikal harus terus dipelihara agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
18: Kita dari lembaga adat melalui Riau Kabupaten Bengkalis dan atas nama lembaga adat, kami mengucapkan terima kasih kepada institusi Bea Cukai yang telah memberikan partisipasinya dalam kegiatan gotong royong khususnya melakukan bersih-bersih di lingkungan lembaga adat melalui Riau Kabupaten Bengkalis. Kita tentu sangat memberikan apresiasi dan sangat menghargai, dan pada masa yang datang kebersamaan antara lembaga adat Riau dengan dia juga organisasi lainnya dengan mentalis akan terus ditingkatkan dalam rangka meninggikan marwah dan kemuliaan negeri.
16: Ketua MKA Lem R Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Haji Ilham Nur mengatakan, gotong royong merupakan salah satu nilai luhur masyarakat Melayu yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita kembali ke RRI Padang. Pohon Harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat 2026 di halaman Istana Gubernuran pagi tadi. Hiasan dimaksud bukan sekedar dekorasi, melainkan media bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya dirangkum dalam Deklarasi Suara Anak Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
19: Nanti akan ada deklarasi suara anak dari harapan-harapan mereka ini kami masukkan ke deklarasi suara anak nanti dari rangkaian acara.
20: Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Festival Anak Sumatera Barat 2026 yang digelar sejak kemarin untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42 sekaligus mengapresiasi kreativitas, keberanian dan suara anak-anak dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat Rahmanda Adilah mengatakan Pohon Harapan itu dihadirkan setiap peringatan Hari Anak karena mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tersebut untuk menuliskan harapan bagi diri sendiri, keluarga hingga pembangunan di Sumatera Barat. Ia menjelaskan, seluruh harapan yang terkumpul tidak berhenti sebagai pajangan selama festival berlangsung. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan deklarasi suara anak yang disampaikan pada rangkaian peringatan Hari Anak Nasional.
19: Yang mengisi itu rata-rata dari kelas 6 SD sampai SMA. Yang pertama itu harapan mereka terkait pendidikan mereka ya Bang, terus juga percepatan pembangunan fasilitas ramah anak di Provinsi Sumatera Barat, juga ada harapan mereka terkait tentang isu LGBT yang sedang marak di Provinsi Sumatera Barat agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk dihapuskan.
20: Menurut Rahmanda, peserta yang mengisi Pohon Harapan didominasi anak-anak, mulai dari sekolah dasar hingga pelajar menengah atas. Selain itu, sejumlah orang tua juga ikut menuliskan harapan mereka untuk masa depan anak-anak di Sumatera Barat. Salah seorang peserta, Zahra, menuliskan harapan agar dapat diterima di SMA 1 Negeri Padang. Ia mengaku memilih sekolah tersebut karena dinilai memiliki kualitas pendidikan yang baik dan prestasi yang membanggakan.
21: Bismillah masuk Semansa. Karena sekolahnya bagus, terus berprestasi juga.
20: Berdasarkan pantauan Forum Anak Sumbar, isu pendidikan menjadi harapan paling banyak dituliskan peserta. Selain itu, banyak anak juga berharap pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas ramah anak di berbagai daerah. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga kelestarian mangrove. Selengkapnya, reporter Vidyawati melaporkan.
22: Kesadaran menjadi salah satu kunci agar dapat menjaga kelestarian mangrove. Hal tersebut dikatakan oleh pengamat lingkungan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Febrianti Lestari. Menurutnya, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dan manfaat mangrove bagi kehidupan, dapat memastikan bahwa ekosistem ini tetap terjaga dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
23: Sebenarnya, kita tahu bahwa mangrove memberikan manfaat kepada kita. Baik itu masyarakat nelayan, maupun tadi masyarakat yang hidup di kota, mereka paham. Hanya saja kesadaran, berarti kalau tahu saja tidak ada kesadaran, nah ini dia barangkali ya, tahu tapi tidak ada kesadaran. Nah mungkin hari ini mari sama-sama kita tingkatkan kesadaran, nanti tingkat kepedulian niat untuk mulai memperbaiki lingkungan pesisir kita. Kita buffer dengan mangrove, di mana green belt kita tuh sebenarnya mangrove gitu ya.
22: Penggiat lingkungan Feni Yanto mengatakan dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi mangrove, pihaknya sering melibatkan masyarakat. Menurutnya masyarakat memiliki peran penting dalam melestarikan mangrove. Melalui pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove.
24: Karena kita percaya program rehabilitasi ataupun restorasi mangrove itu tidak akan berjalan baik tanpa keterlibatan masyarakat setempat. Karena kan mereka yang berperan ya, kayak hidup berdampingan dengan mangrove langsung. Kegiatan-kegiatannya yang kita lakukan ya proses pembibitan gitu dari konservasi ya, pembibitan mangrove, terus penanaman mangrove.
22: Penggiat lingkungan Feni Yanto mengatakan pihaknya juga mengenalkan kepada masyarakat pemanfaatan mangrove tanpa merusak mangrove. Karena sangat banyak produk turunan dari mangrove yang dapat menghasilkan ekonomi kepada masyarakat tanpa harus merusak mangrove. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke ranai pendengar. Lanut Raden Sajat Eresa Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara TNI AU ke-79. Selengkapnya, Analia Widi melaporkan.
1: Lanut Raden Sajat RSA Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Minggu 26 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 tahun 2026. Kegiatan yang dimulai pada minggu pagi tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onismus Gederai Aryadi menjelaskan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan kelanjutan dari rangkaian Hari Bakti TNI AU yang mengusung tema Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju di Kabupaten Natuna.
2: Kita di Lanut Raden Sajat, kita laksanakan di Piwang untuk memberikan layanan kepada masyarakat supaya bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar.
1: Sementara itu, warga Natuna Mera yang juga merupakan pelajar dari SMK Kelautan Natuna menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan gratis memberikan kesempatan bagi warga untuk memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Tanggapan saya bagus sih, karena belum tentu kan orang-orang bisa cek di puskesmas. Kalau di sini kan bisa gratis, jadi orang-orang yang mau ngecek bisa ngecek di sini gitu. Terus kalau diperiksa tuh orangnya juga baik-baik, dikasih tahu baik-baik yang gimana. Jadi kalau orang kebingungan tuh bisa langsung tanya sama orang-orang yang di sini. Nah, itu aja.
1: Melalui rangkaian Hari Bakti TNI AU ke-79, Lanut Raden Sajat berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Hingga Juli 2026 ini, Polres Bengkalis melalui Satres Narkoba telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 351 kasus dengan jumlah barang bukti sabu yang diamankan lebih kurang 54 kg dengan 559 orang tersangka tindak pidana narkotika. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sepanjang tahun 2026. Hingga Juli 2026 ini, jumlah kasus yang berhasil diungkap telah melampaui capaian sepanjang tahun 2025. Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan, tahun 2025 lalu pihaknya menangani sebanyak 179 kasus. Sementara hingga Juli 2026, jumlah pengungkapan telah mencapai 351 kasus. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil dari pengungkapan yang dilakukan secara masif sesuai arahan Kapolres Bengkalis dalam upaya menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
6: Jadi alhamdulillah Mas Fiza, di tahun 2026 ini jumlah peningkatan mengungkap kasus kami di Satres Narkoba meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Total di tahun 2025 itu ada di 179 kasus. Di tahun ini sudah total Polres Bengkalis sudah 351 kasus sampai bulan Juli ini.
5: Sementara itu, salah satu warga Bengkalis, Man, mengapresiasi terhadap kinerja kepolisian di mana mampu mengungkap lebih banyak kasus dari tahun sebelumnya.
25: Saya sangat berterima kasih atas kinerja kepolisian dalam pengungkapan kasus narkoba. Kita berharap selaku masyarakat, supaya tidak ada lagi generasi-generasi kita yang terpengaruh terhadap narkoba ini. Kita sangat betul-betul prihatin betul. Bengkalisnya agak-agak tenang, tapi masalah itu tuh dulu-dulunya memang betul-betul gempar.
5: AKP Tidar Laksono menjelaskan dari 351 kasus, polisi telah menetapkan 559 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 56 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. 17 14 orang menjalani proses restoratif justice atau RJ sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan 220 perkara masih dalam tahap penyidikan. Selain itu, barang bukti yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2026. Satres Narkoba Polres Bengkalis menyita sekitar 54 kg sabu, 25 ribu butir pil ekstasi dari berbagai pengungkapan kasus, dan Polres Bengkalis menegaskan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan guna menekan peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan kesiapannya dalam uji coba kelayakan Stadion Peridon sebagai lokasi cabang olahraga motocross pada event Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan kesiapan maksimal menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026. Usai sukses menggelar kejurnas Grass Track Regional 1A di Sirkuit Peridon Siap Maju, Negeri Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dodi San Ismail, bahwa ajang kejurnas ini menjadi simulasi krusial bagi infrastruktur lokal. Berdasarkan pengamatan Sekda Pasaman Barat, Sirkuit Peridon siap mendukung cabang motocross dalam event Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat tahun 2026 yang akan digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang.
7: Dan insya Allah kita berkolaborasi lagi dalam rangka acara Porprov pada bulan Oktober 2026 ini. Ini merupakan wujud untuk melepaskan bakat minat yang disampaikan oleh Bapak Dewan tadi, jangan ada kebutuhan-kebutuhan di jalan. Inilah ranah kita bersama untuk bisa berkolaborasi dan untuk berekspresi.
4: Dukungan serupa datang dari DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Ade Putra, bahwa keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju untuk cabang motocross perlu diapresiasi, mengingat sirkuit ini adalah aset penting dan sangat layak untuk cabang tersebut.
8: Kalau anggap yang sudah kita lengkapi, sudah kita order semua dan lain-lain, terus itu tinggal mesinnya. Dan kalau dari provinsi juga kabupaten begitu sudah turun menilai kesiapan kita, ya sampaikan sama kita, bila sampaikan sama kita itu lapangan kita sudah oke.
4: Sebagaimana diketahui, selain mematangkan persiapan teknis dan fasilitas olahraga, perhelatan kejurnas Grass Track kali ini juga terbukti memberikan dampak ekonomi berantai atau multiplier effect bagi masyarakat setempat, terutama dengan bergeliatnya lapak para pelaku UMKM di sekitar area sirkuit Peridon. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
13: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Tim pendengar yang berikut kami hadirkan musik dan informasi dari kabar nasional ke ruang dengar Anda. Di kabar pertama, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 273 garis miring PUU strip 23 garis miring 2025 melarang operator telekomunikasi menghamuskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Dilansir dari laman rri.co.id, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh menyambut baik putusan tersebut karena dinilai memperkuat perlindungan hak konsumen yang selama ini dirugikan akibat kuota hangus setelah masa aktif yang berakhir. Menurutnya, MK menegaskan bahwa kuota internet merupakan hak milik pelanggan yang memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran. Oleh sebab itu, penghapusan kuota tanpa mekanisme perlindungan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan harus dihentikan. DPR pendengar meminta seluruh operator segera menyesuaikan sistem layanannya dengan putusan MK, termasuk menyediakan mekanisme seperti rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, atau bentuk perlindungan lain bagi pelanggan prabayar maupun pasca bayar. Langkah ini tentu diharapkan menciptakan layanan telekomunikasi yang lebih adil, transparan, dan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ke depannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Kita ke kabar selanjutnya, mendengar BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait siklon tropis Noel yang berada di Laut Filipina. Meski tidak melintas Indonesia, siklon yang diperkirakan menguat hingga kategori 2 dalam 24 jam ke depan itu berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. Dilansir dari laman rri.co.id, wilayah Natuna, Kepulauan Riau, dan juga Kalimantan Utara ini diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Sementara Sulawesi Utara berpotensi dilanda angin kencang. BMKG juga memperingatkan adanya gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe Talaut, Laut Maluku, hingga Samudra Pasifik Utara Maluku, dan juga Papua Barat Daya. BMKG mendengar mengimbau masyarakat, terutama nelayan, operator kapal, dan juga warga pesisir, agar dapat meningkatkan kewaspadaannya serta terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Di mana langkah ini penting untuk mengurangi resiko akibat cuaca ekstrim dan juga gelombang tinggi dalam beberapa hari ke depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar. Dilansir dari laman tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea 1951 sampai 1953. Vaksin Hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak 1990 dan pada bulan September 2023, Korea University dan juga perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerjasama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta atau hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar, nantikan cek fakta berikutnya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, informasi dan inspirasi di Overtunes dengan bukan sekedar kata, spesial untuk Anda mendengar sekaligus membawa kita pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pukul 17 hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam segmen Riau sore ini, di mana kami akan hadirkan informasi dari berbagai daerah di Riau ke ruang dengar Anda, tentunya diselingi dengan lagu-lagu pilihan menemani sore akhir pekan Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda, sudah ada GAC dengan Cinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Komisi 1 DPRD Riau memastikan program beasiswa pemerintah Provinsi Riau tahun 2026 tetap dilanjutkan. Dilansir dari cakapla.com, sebanyak 2.426 mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial pendidikan dan beasiswa prestasi lanjutan dengan anggaran sekitar 38 miliar rupiah. Ketua Komisi 1 DPRD Riau Nur Azmi Hasyim mengapresiasi komitmen Pemprov Riau dalam melanjutkan program tersebut. Menurutnya, kepastian pencairan beasiswa telah lama dinantikan mahasiswa dan kerap menjadi pertanyaan masyarakat kepada DPRD. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Riau Andi Dharma Taufik berharap Pemprov Riau segera merealisasikan penyaluran beasiswa sesuai rencana. Ia menegaskan bantuan tersebut sangat penting untuk meringankan biaya pendidikan para mahasiswa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Game over.
4: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
5: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
6: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
7: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Kita ke kabar berikutnya, mendengar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho minta seluruh lurah lebih proaktif menyelesaikan persoalan masyarakat di tingkat kelurahan. Menurutnya, lurah harus dekat dengan warga serta menjaga kebersihan, ketentraman, dan juga keharmonisan lingkungan. Dilansir dari cakapla.com, Agung menjelaskan Pemko Pekanbaru kini menerapkan sistem manajemen talenta sehingga evaluasi kinerja pejabat dapat dilakukan setiap 6 bulan. Promosi maupun mutasi jabatan akan didasarkan pada hasil kerja, bukan kedekatan dengan pimpinan. Ia juga menegaskan dirinya bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, rutin turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Agung berharap seluruh lurah meningkatkan kinerja karena rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi dengan tujuan utama melayani masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dede lagi main apa?
4: Lagi Alin ini.
3: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pazel. Apa namanya?
4: Pazel.
3: Pazel. Ini huruf U.
4: U.
3: Ini huruf N.
4: Ini N.
3: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
4: Enggak ada B.
3: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
5: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
6: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Dengar, kita ke kabar berikutnya. Warga Jalan Jati Jajar 1, Kecamatan Kulim meminta Pemkot Pekanbaru segera mengatasi serbuan lalat yang diduga berasal dari peternakan ayam di sekitar pemukiman. Dilansir dari laman cakapla.com, gangguan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu dinilai belum mendapat penyelesaian yang tuntas. Menurut warga, ledakan populasi lalat biasanya terjadi saat masa panen atau ketika bibit ayam baru dimasukkan ke kandang. Lalat memenuhi hampir seluruh bagian rumah sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga kenyamanan warga sekitar. Warga berharap pemerintah melakukan inspeksi untuk memastikan sumber masalah agar penanganan tepat sasaran. Mereka juga khawatir kondisi tersebut dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Take control of-

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, berhenti mbak, berhenti.
2: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
3: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
3: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
4: Mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
2: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Wadudu, ojo to bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
3: Nah ya, mulut to mbak.
4: Stop buang popok bekas di sungai.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, kita beralih ke kabar terakhir. Ditres Narkoba Polda Riau menggagalkan penyeludupan sekitar 2,2 kg sabu di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Dilansir dari laman cakaplah.com, tersangka berinisial AR ditangkap setelah petugas AFSEK menemukan sabu yang disembunyikan di bagian selangkangannya saat memeriksa keamanan. Dari hasil penyelidikan, polisi juga menemukan timbangan digital di kamar hotel yang ditempati tersangka, serta 2 paket sabu lainnya yang dititipkan di area bandara. Total barang bukti yang diamankan mencapai 2 bungkus besar dan 2 bungkus sedang dengan berat total 2,2 kg. Selain menyita telepon seluler, timbangan digital, dan KTP tersangka, Polda Riau masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan peredaran narkotika, menelusuri aliran dana, serta membuka kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang TPPU, di mana polisi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba. Baik, mendengar informasi Polda Riau yang gagal menyelundupkan 2,2 kg sabu tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi mendengar, dan selanjutnya Riau Sore dan juga Riau Malam akan dilanjutkan oleh rekan saya Pranoto yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mazul Hardinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fokus 9,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Sore. Ragam program informasi dan musik masih akan menemani aktivitas Anda hari ini. Dan kami informasikan untuk suruhan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan ikuti mimbar Islam dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Kali ini kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Hakikat Usia yang disampaikan oleh Ustazah Ustadz Hairuddin.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar RRI di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun tema kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah rahasia umur. Pemirsa RRI di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia adalah salah satu yang paling misteri dalam hidup. Karena itu, usia telah ditetapkan waktu dan di mana akan diambil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli ummatin ajal, setiap umat ada ketentuan ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa minta diundur meskipun sebentar, dan juga tidak bisa dimajukan. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun hanya bagi orang-orang yang mungkin dapat mencapainya. Karena itu tidak banyak orang yang dapat mencapai usia lebih daripada 70 tahun itu. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada banyak orang yang meminta supaya umurnya dipanjangkan, padahal panjang umur belum tentu membuat dia dapat memaknai umur itu. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik ada yang meminta supaya umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Padahal panjang umur yang dia minta itu tentu tidak akan dapat melepas kannya daripada siksaan. Wallahu basyirum bima ya'malun, karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam kehidupan kita diminta atau ada doa yang mengajarkan kita supaya kita diberikan panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Wa sahih ajsadana, sehatkanlah fisik kami. Wa nawwir qulubana, sinarilah hati kami. Wa sabbit imanana, tetapkanlah keimanan kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amalan-amalan kami. Wa wassi' arzaqana, luaskanlah rezeki kami. Wa ilal khairi qarribna, dekatkanlah kami kepada kebaikan. Wa anis syarri ab'id, dan jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan. Waqdi hawaijina, kabulkanlah permintaan dan hajat-hajat kami. Fid dini wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dunia dan kehidupan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi permintaan panjang umur tentunya tidak hanya sebatas pada kuantitas umur itu sendiri, karena orang yang panjang umurnya belum tentu berkualitas aktivitas kehidupannya. Akan tetapi sebaliknya, ada orang yang umurnya tidak panjang tetapi aktivitasnya sangat berkualitas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian tentunya adalah orang yang panjang umurnya lalu kemudian berkualitas aktivitas
kualitasnya. Hadirin pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur tentunya membuat orang makin berkualitas aktivitas kesehariannya, karena yang kita minta adalah tidak hanya sekedar kuantitas umurnya, tetapi bagaimana supaya aktivitas kita dalam mengisi umur-umur itu dapat lebih baik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, dan bahkan ada orang yang dipanjangkan umurnya akan tetapi justru bahkan membuat fisiknya semakin hari semakin lemah, dan bahkan juga bisa membuat ingatannya semakin hari semakin lemah, fungsi-fungsi indranya semakin hari semakin lemah, yang tentunya ini tidak akan membuat kebaikan dalam kehidupannya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, barang siapa yang kami panjangkan umurnya maka akan kembalikan lagi dia kepada penciptaan awalnya. Afala ya'qilun, bukankah kalian pernah memikirkannya? Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dalam kehidupan ini perlu kita memikirkan, perlu kita melakukan introspeksi terhadap jatah umur yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sesuatu yang sangat terkenal, ungkapan dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibnul Khattab menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksilah dirimu sebelum nanti kamu diintrospeksi. Karena itu pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengisi usia atau sisa-sisa usia yang kita miliki hari ini, marilah kita perbaiki kualitas ibadah-ibadah kita, kualitas aktivitas keseharian kita, baik dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun ibadah-ibadah sosial yang tersangkut tentang kehidupan kita sesama manusia dan kehidupan kita kepada lingkungan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan dalam mengisi usia dan umur yang kita miliki. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan kita untuk mendengarkan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita simak mimbar Islam dengan judul Hakikat Usia yang disampaikan oleh Ustaz Khairuddin. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Mujadilah ayat 12 oleh Muhammad Faizal Rizik dan juga diterjemahkan oleh Kanza.
1: Satu hari, satu ayat.

فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi, jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Baik pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan surah Al-Mujadilah ayat 12 oleh Qori Muhammad Faizal Rizik dan diterjemahkan oleh Kanza Latifah. Dan pendengar, menjelang seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengarnya akan masuk pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat sore kembali untuk Anda yang mana saat ini mentari mulai beranjak ke peraduannya dan mengingatkan kita bahwa hari ini adalah kesempatan yang telah Allah titipkan untuk berbuat kebaikan. Dan beberapa saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib, panggilan yang mengajak setiap insan untuk sejenak menghentikan aktivitas, menunaikan sholat, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan juga memohon ampun atas segala khilaf. Dan juga bagi Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga diberi kemudahan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan juga bagi yang tengah bersiap berbuka atau mungkin makan malam untuk keluarga, bersama keluarga dan berkumpul, semoga hari ini ya apa yang kita kerjakan hikmah, dan juga mari kita sambut waktu maghrib dengan hati yang tenang, memperbanyak doa dan zikir karena waktu ini termasuk saat yang penuh keberkahan. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kita simak seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
4: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
3: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
4: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
4: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
3: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
4: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
5: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
6: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Namun kali ini kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Sarmi, Papua, Minggu 26 Juli 2026, dan guncangan terjadi pada pukul 14.04 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,76 lintang selatan dan 112,35 bujur timur, dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 71 km tenggara, kedalamannya tercatat 75 km di bawah permukaan, dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.

0: sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat agung lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Berdibang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan seresional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026, dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup, karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar, dan juga kami informasikan untuk Anda bahwasannya seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengarnya akan berkumandang pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
4: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan, baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini. Dan juga pendengar, waktu Isya menjadi pengingat bahwa di tengah padatnya rutinitas selalu ada ruang untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan sholat Isya ini bukan sekedar menunaikan kewajiban, tetapi juga menjadi momen untuk menenangkan hati, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan sepanjang hari, dan juga memohon ampunan atas segala kekhilafan yang mungkin kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Dan kita akan bersama untuk mendengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kata bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mimbar Kristen dengan judul Memandang Keajaiban Firman Tuhan yang disampaikan oleh Panangian Simanjuntak STH.
1: Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya, Panangian Simanjuntak, Penyuluh Agama Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan renungan dengan tema Memandang Keajaiban Firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur Pasal 119 ayat 18. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa buat pada kesempatan yang indah ini, kami boleh akan sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya melalui Roh Kudus kami boleh diberikan pemahaman, kami boleh diberikan pengertian akan firman-Mu, agar firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dalam Kitab Mazmur Pasal 119 ayat 18. Demikian firman Tuhan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mazmur pasal 119 merupakan kitab yang memiliki pasal paling banyak di dalam Alkitab. Terdapat 176 pasal di dalam Mazmur ini. Penulis Mazmur tidak diketahui dengan jelas karena memang pemazmur tidak menyertakan identitasnya dalam Mazmur ini. Ada hal menarik yang disampaikan oleh pemazmur dalam ayat 18, di mana pemazmur merasakan keajaiban-keajaiban di dalam Taurat Tuhan. Keajaiban merupakan kekaguman yang kita alami ketika melihat atau mengalami hal-hal luar biasa yang sulit dijelaskan dengan logika, yang membuat kita takjub, terpesona, dan merasakan kebahagiaan. Hal inilah seperti ketika kita melihat pemandangan alam yang indah. Seperti Danau Toba, kita melihat dan merasakan pesona alam yang luar biasa yang dipancarkan oleh pemandangan di Danau Toba, dan pesona ini membuat diri kita merasakan ketenangan yang menyejukkan. Hal lainnya ketika kita melihat bangunan piramida yang luar biasa yang sulit dijelaskan dengan logika. Bagaimana mungkin bangunan tersebut bisa dibangun oleh manusia pada zaman itu? Demikianlah pemazmur. Ketika membaca firman Tuhan, pemazmur melihat firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata atau pengetahuan tentang Tuhan, tetapi firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan oleh pemazmur membuat pemazmur merasakan kebahagiaan di dalam dirinya. Hal ini dijelaskan dalam Mazmur pasal 119 ayat 1-2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup

Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk dapat melihat keajaiban-keajaiban dalam firman Tuhan, maka kita perlu memohon agar Tuhan menyingkapkan mata kita terlebih dahulu. Tanpa kita sadari, ada hal-hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk dapat melihat firman Allah dengan jelas. Beberapa penghalang tersebut yakni, yang pertama, berhala-berhala dunia yang mengikat kehidupan kita. Hal ini dijelaskan dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Sebab pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini, supaya mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman merupakan pekerjaan iblis yang berusaha menghalangi mata kita untuk dapat melihat dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan melalui segala berhala-berhala dunia yang sifatnya mengikat seseorang. Berhala dunia yaitu segala sesuatu yang mengikat seseorang sebagai tuannya dengan memberikan kepuasan melalui kehidupan dosa dan hawa nafsu dunia yang jahat. Sebagai manusia, tentu kita ingin mengalami kepuasan baik secara jasmani maupun batinnya. Untuk mengalami kepuasan tersebut, biasanya manusia akan mengejar harta, kekayaan, jabatan, ketenaran, kehidupan yang mapan, kepuasan diri melalui hiburan dan kesenangan. Hal-hal ini menjadi berhala apabila kita telah menomorsatukan dan menggantungkan diri sebagai pusat kehidupan kita, sebagai pengganti posisi Tuhan dalam hidup kita. Sebelum membaca firman Tuhan, kita perlu berdoa agar Allah menyingkapkan mata kita dari berhala-berhala dunia. Roh Kudus akan bekerja menginsapkan kita akan kehidupan dosa dan segala sesuatu yang mengikat kita dari hawa nafsu dunia yang jahat. Dalam pekerjaan Roh Kudus yang indah inilah, kita harus sadar dan memohon ampun kepada Tuhan dan segera bertobat agar penghalang yakni berhala-berhala dunia dapat sirna dalam hidup kita. Yang kedua, kebencian atau hubungan yang rusak dengan sesama. Dalam kitab Matius pasal 7 ayat 3-5 mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi tidak memperhatikan balok di matamu sendiri?" Hubungan yang rusak dengan sesama bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah rohani yang menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang rusak dengan sesama terjadi karena pengalaman yang tidak enak, tersakiti, terhianati, dan hal-hal lainnya yang membuat kita merasa benci, marah, tidak mau bersosial atau berinteraksi dengan seseorang. Pengalaman atau perasaan-perasaan tersebut harus dilepas dengan pengampunan untuk mau mengampuni sesama. Secara manusiawi, kita sering merasa berat untuk mengampuni. Apalagi jika kita masih mengingat luka-luka atau peristiwa masa lalu yang menyakitkan, yang seolah-olah hal itu masih terjadi dan terus sedang berlangsung. Kita berpikir sebagai korban yang tersakiti oleh tindakan orang lain, dan keadilan atau pembalasan sepertinya sebagai jalan pelepasan. Tentu hal ini keliru, dan hal itu merupakan manipulasi yang dikerjakan oleh iblis untuk menaruh perasaan dendam, kebencian, dan kepahitan di dalam hati kita. Pengampunan adalah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera. Kita dapat masuk ke jalan ini ketika kita mau terlebih dahulu melihat balok di mata kita sendiri. Balok itu yaitu kesalahan yang dilakukan kepada orang lain. Seringkali kita membesarkan kesalahan orang lain dan lupa melihat kesalahan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Selain itu, dalam Matius pasal 5 ayat 23-24 dijelaskan, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di mesbah, dan engkau ingat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah, lalu pergi berdamai dahulu dengan saudaramu. Kemudian datanglah mempersembahkan persembahanmu." Dan juga dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21 berkata, "Jika seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, menjadi refleksi agar kita ketika membaca, merenungkan,

dan melakukan firman Tuhan, kita mengalami keajaiban-keajaiban dari firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang memberikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan ketentraman batin yang menyejukkan jiwa kita. Dan agar kita dapat melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan tersebut, maka kita harus membereskan penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk dapat melihat firman Tuhan, yakni berhala-berhala dunia dan hubungan yang rusak dengan sesama. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar RRI dimanapun berada buat waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, marilah kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui sabdamu pada hari ini, mengajarkan kami tentang bagaimana kami dapat memandang keajaiban firman Tuhan. Kami mohon ya Bapa, kiranya Tuhan yang memberikan kami hati untuk takut akan Engkau. Kami mohon ya Bapa, kiranya Tuhan yang mengangkat segala penghalang-penghalang yang ada di dalam mata dan hati kami, yang mengikat kami untuk hidup dalam hawa nafsu dunia. Kiranya Tuhan yang mengangkat agar kami bertobat dan meninggalkan segala kehidupan dosa. Bila ada hati kami yang rusak dengan hubungan kami dengan sesama, tolong Tuhan yang mengampuni kami terlebih dahulu, supaya kami dapat mengampuni orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kesempatan ini. Amin.

Dengar, baru saja kita ikuti mimbar Kristen dengan judul memandang keajaiban firman Tuhan yang disampaikan oleh Pandangian Simanjuntak STH. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu bagus dari Peter Pan di atas normal. Apa dengar di menit kelima lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat dan ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan mini drama dengan judul 3 detik yang diproduksi RRI Jayapura.
1: Sok cantik, kau pikir siapa dirimu?
2: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
3: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
2: Dasar gendut.
3: Kamu saya tahu.
2: Kamu saya tahu.
3: Bukannya jelek.
2: Dasar gendut. Woi, dasar gendut.
4: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
5: Oke, Mas.
4: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
5: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
6: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
5: Gak apa-apa Cin.
6: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
5: Tidak, Cien, semuanya baik-baik aja.
6: Tapi kuperhatikan, kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
5: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
6: Tapi...
4: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
5: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
6: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
5: Iya, aku tidak apa-apa.
7: Halo.
5: Halo, Ayah.
7: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
5: Baik, ya.
7: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
5: Udah ya, tadi pagi.
7: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya, Nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
5: Iya ya.
7: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
5: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
7: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, nah. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, nak.
5: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
7: Oke, hati-hati ya.
5: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa, nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
8: Udah lihat foto terbarunya Dila?
9: Iu, jelek banget mukanya.
8: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
10: semeter juga tidak.
9: Pendek kok mau jadi model.
8: Jelek banget sih dia tuh.
5: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
6: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
5: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
6: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
5: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
6: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
5: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
3: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Kamu selek tahu.
4: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong, tolong, hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan judul 3 detik yang diproduksi oleh RRI Jayapura. Tetap bersama Pro1 RRI Pekanbaru, pendengar, karena setelah ini kita akan berbincang dan juga membahas informasi tentang satu komunitas yang mungkin berada di sekitar kita dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, program obrolan komunitas malam hari ini. Ya, masih bersama saya Pranoto tentunya, pendengar. Dan berbicara tentang komunitas, banyak sekali komunitas yang ada di sekitar kita ya. Dan kita akan mengulik satu komunitas yang mungkin Anda adalah salah satu dari komunitas tersebut. Dan di tengah derasnya perkembangan teknologi ini ya pendengar, maraknya permainan digital, ternyata ini masih banyak orang-orang yang setia menjaga permainan tradisional atau permainan jadul agar tidak hilang di telan zaman. Nah, biasanya nih anak-anak di usia yang sekarang atau mungkin di kelahiran tahun 80-90-an kali ya, kalau misalnya di Gen Z dan juga Gen Alpha sekarang kayaknya agak sedikit malas untuk permainan jadul ini ya, permainan tradisional. Dan permainan-permainan yang dulu mungkin menjadi teman masa kecil kita dan kini justru menjadi sarana mempererat kebersamaan. Nah, ada di sekitar kita dan juga berbicara tentang komunitas permainan jadul ini. Sebelum ada gawai ya pendengar, internet, dan ini menjadi bagian dari keseharian anak-anak zaman dulu ya, yang memiliki banyak cara untuk bermain. Halaman rumah, lapangan kosong, atau mungkin gang-gang kecil itu bisa jadi tempat berkumpul yang penuh dengan tawa. Dan juga permainan jadul ini bukan sekedar hiburan, di balik setiap permainan itu tersimpan nilai kerjasama, kemudian sportivitas, dan juga kejujuran, serta ada keberanian juga, dan juga kemampuan memecahkan masalah. Nah, banyak ya permainan-permainan tradisional. Mungkin salah satu contohnya ada petak umpet, terus lagi ada engklek, ada gasing, terus lagi ada kelereng. Banyak deh ya kalau berbicara tentang permainan tradisional. Dan permainan-permainan ini tuh mengajarkan kita untuk aktif bergerak, kemudian berinteraksi secara langsung, dan juga belajar menyelesaikan yang namanya konflik dengan cara yang positif. Dan lalu mengapa permainan jadul ini mulai ditinggalkan? Nah, ini yang agak sedikit menyedihkan bagi kita generasi milenial ya. Ada beberapa faktor yang membuat permainan tradisional ini semakin jarang dimainkan atau mungkin semakin ditinggalkan ya. Pertama, perkembangan teknologi yang menghadirkan berbagai permainan digital. Banyak sekarang permainan-permainan yang bisa dimainkan dari gawai dan di mana saja ya. Kemudian kedua, semakin sempitnya ruang bermain terbuka. Lalu yang ketiga, kesibukan anak-anak dengan sekolah maupun les tambahan. Kalau mungkin kita dulu, zaman-zaman dulu, sekolah itu cuma sampai jam 12 atau mungkin jam 1 siang ya. Jadi masih ada waktu untuk bermain. Kalau sekarang karena ya mungkin udah full day, jadi sekolah udah sampai sore hari, waktu bermain jadi sangat sempit. Kemudian mungkin faktornya adalah kurangnya pengamalan atau mungkin pengenalan permainan tradisional dari lingkungan keluarga. Nah, padahal berbagai penelitian menunjukkan permainan tradisional itu punya manfaat yang sangat besar. Yang pertama ada melatih motorik kasar, kemudian bisa mengembangkan kemampuan sosial, lalu mengurangi ketergantungan terhadap layar, dan juga masih banyak lagi. Dan salah satunya yang paling penting adalah melatih yang namanya komunikasi dan juga percaya diri. Dan komunitas permainan jadul ini hadir sebagai ruang yang menghidupkan kembali permainan-permainan tersebut melalui festival, kemudian ada lomba-lomba yang diadakan, kemudian edukasi ke sekolah, hingga kegiatan-kegiatan bermain bersama keluarga. Biasanya ini akan dilakukan. Lantas apa sih positifnya permainan jadul? Nah, mungkin sebagian dari kita belum tahu atau sebagian dari anak-anak belum tahu ya, positifnya di mana sih permainan jadul ini, Mapa? Nanti kita akan bahas lagi, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dalam obrolan komunitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, dalam program obrolan komunitas dan masih membahas tentang komunitas permainan jadul ya. Nah, ada pertanyaan pendengar, apa sih nilai positifnya dengan kita bermain permainan jadul? Nah, ini nih. Misalnya nih pendengar, setiap permainan itu punya filosofi ya. Contohnya ada Gobak Sodor nih, mengajarkan yang namanya strategi. Kemudian ada permainan congklak, ini melatih yang namanya berhitung. Terus ada lagi kelereng, itu melatih ketelitian, dan masih banyak lagi ya. Dan banyak permainan yang memiliki nama berbeda di setiap wilayah Indonesia, namun aturan dasarnya itu hampir sama. Nah, jadi inilah kekayaan budaya yang selalu kita ingat ya, dan perlu terus dikenalkan kepada generasi-generasi muda saat ini. Lalu bagaimana sih komunitas permainan jadul ini menjaga agar permainan ini tetap hidup? Di mana pendengar, komunitas permainan jadul ini biasanya aktif melakukan festival permainan tradisional. Kemudian mereka berkumpul, kemudian bermain di kegiatan Car Free Day. Kemudian barangkali ada edukasi-edukasi ke sekolah, lalu lomba-lomba yang dijalankan di kampung atau mungkin di tempat pembelajaran atau mungkin di sekolah ya. Atau mungkin mengadakan kelas bermain tanpa gawai, terus mengajak orang-orang tua untuk bermain bersama anak-anak. Nah, jadi anak-anak itu jadi terbawa suasana dan tertantang, wah kayaknya seru nih permainannya gitu ya. Dan tidak sedikit komunitas yang membuat perlengkapan permainan sendiri, seperti bakiak, terus lagi ada congklak dari kayu, ada gasing tradisional, dan mereka percaya permainan tradisional ini bukan hanya soal nostalgia, tetapi juga investasi karakter generasi muda saat ini. Dan juga di sekolah ya, ini banyak sekali sekarang mengadakan hari permainan tradisional, atau mungkin di saat hari-hari besar seperti Hari Anak Nasional, atau mungkin Hari Guru, atau mungkin lomba 17-an yang diadakan di sekolah. Biasanya permainan-permainan tradisional ini menjadi salah satu pilihan ya untuk dimainkan di acara-acara tertentu dan mungkin di acara-acara besar. Dan juga permainan jadul ini mengajarkan bahwa kebahagiaan itu tidak selalu bergantung pada teknologi yang canggih ya. Dengan alat sederhana, kemudian bahan-bahan yang ada di sekitar kita, jika dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi sebuah permainan tradisional yang mengingatkan kembali akan keseruan dan juga kreativitas saat itu. Nah, jadi itu informasi tentang komunitas permainan jadul. Lalu ada informasi apa lagi sih? Nanti kita akan bahas kembali. Mendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yuk ke masjid.
4: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
3: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
5: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar, berbicara tentang permainan tradisional sepertinya ingin mengulang kembali ya, kayaknya ya. Apalagi masa-masa dulu kayaknya seru sekali, banyak sekali permainan-permainan tradisional yang bisa kita mainkan ya. Dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita bisa menjadi permainan dan juga bisa menciptakan kebersamaan. Dan permainan tradisional itu memang menyimpan cerita dan nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Melestarikannya bukan berarti menolak kemajuan teknologi, melainkan menjaga agar budaya dan juga karakter yang terkandung di dalam setiap permainan itu bisa kita munculkan kembali. Dan semoga informasi malam hari ini menginspirasi kita untuk kembali mengenalkan permainan-permainan jadul kepada anak-anak, kemudian yang kepada cucu dan juga keponakan atau mungkin lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena dari permainan sederhana lahir pelajaran tentang kerjasama, kejujuran, sportivitas dan juga kebersamaan ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
4: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
3: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
4: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
3: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
4: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
3: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
5: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
6: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
7: Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam kembali dan masih bersama saya Pranoto tentunya dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satu lagu bagus yang baru saja kita simak pendengar, ada Api Asmara dari Nyarian Jamain ya. Dan lagu ini dibawakan atau dirilis pada era tahun 80-an. Dan Api Asmara ini menjadi salah satu lagu yang memperlihatkan kemampuan Renjamin dalam menyampaikan emosi melalui setiap liriknya. Dan lagu ini mengangkat kisah tentang gejolak cinta yang begitu membara, menghadirkan gambaran perasaan yang sulit dipadamkan layaknya api yang terus menyala di dalam hati. Dan malam hari ini juga kita sudah mempersiapkan playlist lagu-lagu di era tahun 60-an dan juga 70-an pendengar, yang tentu saja salah satunya mungkin adalah lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini. Dan nanti juga kita akan kulik ya, kita akan ulik informasi lagu-lagunya tentang apa sih sebenarnya. Nah, mungkin ada beberapa lagu yang belum pernah didengar dan juga penasaran untuk didengarkan. Di 0761245995 atau melalui WhatsApp kami di 0811767993991. Dan juga untuk yang mengirimkan melalui WhatsApp, mungkin playlist lagu kita di era tahun 60-an dan juga 70-an ya. Mulai dari ada Norma Yunita, Ahmad Albar, ada Ebit G. Ade, ada Titi Kadi, Best Jam, Frankie and Jen, juga ada Rinto Harahap, ada Krisye, Army Kulit, Etikus Sendang juga ada, dan masih banyak lagi yang ada di era tahun 60-an ya. Mungkin langsung saja saya terima di 24595 Ruang Rindu. Selamat malam
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu mari lewat lagu.
0: Selamat malam Mocu Amin.
1: Selamat malam Bang Pranoto, apa kabar Bang?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ucu bagaimana kabarnya, sehat?
1: Kabar baik Bang, sini hujan Bang.
0: Oh, lagi hujan.
1: Iya.
0: Iya, hari ini sepertinya panasnya terik.
1: Dari,
0: ya.
1: Sesudah maghrib tadi. Tapi sekarang masih ada rintik-rintiknya lagi.
0: Oke. Okay. Ucu, mau
1: dingin suasananya Bang.
0: Gimana?
1: Dingin suasananya
0: ya. Enaknya makan yang hangat-hangat sambil yang dengerin hangat-hangat, musik ya kan.
1: Kayak mie rebus pakai cabe cacak gitu.
0: Wis, nikmat sekali. Ucu
1: berkeringat nih buat.
0: Ucu mau dengarkan lagu dari tahun 70-an atau 60-an?
1: Lagunya udah disiapkan Bang belum?
0: Sudah kita playlist dari 60-an dan juga 70-an. Lagu dari Etikus Sendang ada yang dingin judulnya.
1: Yang dingin-dingin ya kan?
0: Dingin ya, kan lagi dingin kan?
1: Iya, dingin-dingin-dingin hati ini makin dingin
0: gitu. Oh, gitu lah lagunya ya.
1: Iya.
0: Okay. Mau itu aja apa mau diganti?
1: Itu aja lah Bang.
0: Itu saja. Baik.
1: Kalau untuk Bang Pranoto yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih Ucu. Terima kasih. Jadi
1: pulangnya nanti.
0: Amin. Siap.
1: Terus salam untuk Bang Zebani di Dumai. Ada Bang Joko di sana. Juga Hafiza, Bunda Kembar. Ada Bunda Isal Maal juga. Ada Kak Iyo. Salam untuk Pak Tonga di Kuansing, lama tak aku salami. Ada Dileman ya di Payakumbu ya. Salam kenal ya. Terus untuk Bang Nina, Kak Nina ya, Makarol. Salam untuk
0: malam.
1: Pak Mali, Bu Ijah. Juga untuk Bang Vincent, Bang Wedi. Salam untuk Bang Adi, Bang Rudi juga. Bang Arman Kempung Lele, Pak Gading di Sia. Yeah. Masuk gini Bang, melalui telepon aja Bang.
0: Okay.
1: Ada ini, si Angga di Kulim ya. Salam untuk Afiza, untuk Esi juga, untuk semua-semua lah. Yang dengar, oh Mama Pami.
0: Ya, yep. Selamat sore.
1: Sama Pika dan Sepi Sungai Pagar. Semoga mereka dengarkan kita ya, di Pro 1 malam ini. Terus semua-semua lah, Bang Pranoto ya. ditunggu lagunya Dingin dari Etiko Sendang.
0: Oke, siap. Sama-sama Ucu, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar. Nanti lagunya saya hadirkan dari Etiko Sendang, Dingin ya. Dan nanti coba kita cari tahu informasi tentang lagunya, bagaimana ya cerita lagunya ya. Dan saya kayaknya pernah dengar, cuman lupa ya. Halo Ruang Rindu di belakang Ucu Amin, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum Mas Pram.
0: Waalaikumsalam. Welcome back. Kabar masih seperti yang kemarin, baik-baik sayang.
2: Obatnya sayang.
0: Pakai baik-baik saja. Salah.
2: Ini baik-baik merindu.
0: Oh, baik-baik merindu terus kayaknya ya.
2: Merindu lah.
0: Kalau Ucul, kalau Ucul lagi kedinginan, Bang Simpson lagi ke lagi hangat-hangatnya kayaknya ya.
2: Apa pula dingin dia si Ucul tuh? Padahal dekat dia bara tuh.
0: Loh.
2: Di kampung kan bara-bara gitu kan.
0: Tapi kan lagi hujan. Hah? Padam baranya.
2: Nah, deh kalau di rumah kan ada tungkunya itu.
0: Oh, harus dipanasin nah, ya.
2: Atau jangan dimakan aja lah baranya itu.
0: Oh iya, jangan sampai lah. Tadi kan katanya mau makan mie sama ini cacah cabai cacah, rawit yang dicacah kan katanya biar panas membara.
2: Pakai telur 5 kan?
0: 5.
2: Iyalah, pakai telur 5 enak. Kalau satu mana?
0: Tapi kalau Ucu nggak terasa, kalau telur ayam, telur bebek mah nggak kerasa.
2: Jadi telur Ucu, apa?
0: Telur itu dinosaurus atau burung unta lah minimal.
2: Bukan, telur rangsa itu bagus lagi. Telur rangsa amis itu.
0: Oh iya ya, udah pernah coba ya.
2: Udah ada sakit kita di sini. Jadi telur kan, apalah rasanya ini. Saya goreng satu apa satu kuali dia.
0: Gitu.
2: Nanti mata bau apa bau? Bagaimana bau rumput kayak bau rumput bau lumpur dia gitu. Jadi direbus sama juga.
0: Iya deh. Enak yang punya peliharaan ya kan.
2: Iyalah,
0: bisa coba. Iya. Kalau saya peliharaannya cuma duit gimana coba?
2: Itu mulai bagus lagi.
0: Loh.
2: Apalagi merah-merah.
0: Oh, iya.
2: Jangan warna merah semua.
0: Sedikit menyombong peran ya.
2: Enggak apa-apa. Kalau nyombong tuh sekali-kali enggak apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa.
2: Iya. Tapi jatuh.
0: Iya, kesombongan itu kan tidak harus merendahkan, tapi bisa menjadi motivasi untuk orang-orang ya kan. Ya,
2: itulah harga diri kan.
0: Positive thinking aja.
2: Betul pas itu. Aku setuju bahasa itu.
0: Iya. Tinggal orangnya yang menanggapi seperti apa ya kan.
2: Kalau saya nanggapi negatif aja. Kalau yang lain positif terserah mereka lah kan.
0: Aduh.
2: Mudah-mudahan jadi positif semua yang ngomongnya tadi kan. Di dompet semua warna merah, tak ada warna apa kan.
0: Bang Simpson mau lagu dari siapa?
2: Laki-laki apa?
0: Laki-laki, ini tahun berapa Bang Simpson? 70-an atau 60-an?
2: Yang lama-lama lah ya. Lagu-lagu lama itu bisa mengingatkan kita loh.
0: Tahun 70-an mau?
2: Boleh.
0: 70-an kita ada Ahmad Albar, ada Ebi.
2: Apa itu Ahmad Albar?
0: Ahmad Albar yang panggung Sandiwara.
2: Total itu yang lain.
0: Ada Best Jam, Adik Kecil, ada Frankie and Jen lagi, Perjalanan, Rinto Harahap, Ayah. Ayah.
2: Enggak usah, itu udah biasa.
0: Ada Lilin-Lilin Kecil, Krisye, ada Pampers, Terlambat Sudah, ada Chandra Darusman yang Balada Seorang Dara.
2: Ah, itu Balada Seorang Dara itu.
0: Balada Seorang Dara.
2: Ah, itu udah lama tak diputar itu. Balada Seorang.
0: Iya, namanya aja udah balada ya. Pedes. Balado.
2: Kalau darah belado pak ya.
0: Pedas ya kan.
2: Tapi biasa darah punya belado nih mulutnya mantap.
0: Iya, ladonya untuk digiling ya kan. Lanjut salamnya Bang Simpson.
2: Salamnya
0: siapa?
2: Buat Mas Pram yang lagi tugas ya, selalu mulai.
0: Amin, terima kasih.
2: Pekerjaannya panjang umurnya.
0: Insya Allah.
2: Tambah gantengnya. Tambah ganteng gitu.
0: Ya amin.
2: Ya itu banyak duitnya.
0: Iya.
2: Nah, itu kalau pulang hati-hati.
0: Insya Allah.
2: Nah, itu pindah di Perawang ya. Nah, itu apa? Tengkuar dan cetang jumbo lekerimun. Atika siak ulu, tiga di Kampar, Bu Ros. Udah itu Surtini, Wisda, Pak Ma, udah itu Cuamin tadi ya selalu cu.
0: Amin.
2: Jangan terlalu banyak makan cabai itu, nanti payah
0: kepedasan. Iya, ntar lambungnya lambungnya tidak tahan ya kan.
2: Ah itu, umur-umur itu jangan makan cabai banyak-banyak.
0: Iya.
2: Udah itu, Ocu Buyung ya, Ocu Jawa, Ocu Buyung, Ocu Putra Piliang. Ada itu siapa, Mas Tejo, Mas Gunawan,
0: selamat
2: Pak Iman, Pak Iman, ada itu Farida, Bial, Seisal, ada itu Suryani ya di Jalan Paus ya.
0: Okay.
2: Ada itu Mbak Ayu di apa di mana tuh di Rumbai ya. Ada itu Bu Ros ya di apa juga. Ada itu Atik di Dumai ya.
0: Atip Dumai.
2: Nah, semua lah sampai kecuali.
0: Oke. Okay.
2: Rudi ya, satu Rudi ya.
0: Iya. Yep.
2: Oke, semua. Lagunya apa tadi Mas Prab?
0: Apa ya? Gilingan cabai ya?
2: Terasa.
0: Gila. Balada. Okay, balada, iya iya.
2: Balada seorang wanita.
0: Iya, bukan balado, balada.
2: Belanda.
0: Tuh kan keceplosan jadinya.
2: Oke,
0: okay, terima kasih Bang Simpson.
2: Ya.
0: Yap, siap, terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Simpson. Nanti balada seorang dara saya hadirkan Bang Simpson ya. Dan silakan pendengar masih saya terima kembali di 24595 Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Malam.
0: Malam. Halo.
3: Memori Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: Masa Mas Pramuka. Ini udah yang ketiga kali saya nelfon.
0: Oh iya, saya ingat. Pak Bente. Pak
3: Bandung Ende.
0: Iya, Bende ya.
3: Bandung Ende, Tegal Ende.
0: Bandung Ende, Tegal Ende. Ya, Bente. Ya. Oke. Okay. Kabarnya bagaimana Pak Bente?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Insyaallah masih seperti yang kemarin.
3: Hujan di Jalan Sudirman kan hujan.
0: Sepertinya masih cerah ya.
3: Oh, di sini udah kena hujan tadi ini.
0: Wah, beneran?
3: Iya, habis pas Isya tuh udah hujan tadi.
0: Sekarang gimana, masih hujan?
3: Oh, udah teduh.
0: Oh, sudah reda. Iya deh. Pak Binti mau lagu dari siapa nih? Mau dari tahun 70-an atau 60-an?
3: Tahun ini aja lah. Ebit apa nyanyinya Ebit?
0: Ebit yang Kamelia 1.
3: Ah, udahlah, pertama kali itu ya lah.
0: Kamelia ya.
3: Ya.
0: Baik. Salamnya silakan Pak Binti.
3: Ya, untuk Pak Simpson di Muara Pajar tadi, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan untuk Mas Pram.
0: Yap.
3: Di jalan. Nanti
0: terima kasih.
3: Rumahnya dekat dari kantor cuman kan?
0: Iya, enggak jauh.
3: Oh, iya dekat tuh.
0: Tapi tetap basah juga sih.
3: Oh, iyalah.
0: Ya,
3: bagi apalah yang pendengar RRI Pro 1, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Oke, makasih Mas Bram.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Pak Bente. Lagunya nanti dari Ebit GAD ya, yang Kamelia 1. Mungkin bisa satu penelpon lagi pendengar, biar dua-dua lagunya ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pram.
0: Waalaikumsalam, semangat ya, sekali.
4: Gimana kabarnya ini?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah Bang.
4: Sehat ya, alhamdulillah lah kalau sehat.
0: Bang Al gimana, sehat?
4: Alhamdulillah sehat juga ini, lagi semangat juga ini. Cuacanya cerah malam ini.
0: Kenapa Bang Al habis gajian ya?
4: Iya cerah, ini terang bulan di sini.
0: Oke, kirain habis gajian, semangat ya kan?
4: Iya.
0: Ini di Pasir Pengarayan gimana Bang Al?
4: Apa?
0: Pasir Pengarayan gimana? Hujan? Cerah?
4: Apa? Cerah cuacanya.
0: Cerah ya?
4: Iya terang deh. Bulan nih.
0: Oh terang bulan?
4: Terang bulan nih.
0: Siap deh kalau gitu. Bang Al mau lagu dari 60-an atau 70-an tahunnya?
4: Lagu yang 90-an aja.
0: Malam ini kita 60 sama 70-an.
4: Aduh. Lagunya apa aja lagunya? Bilang aja dulu lagunya.
0: Kalau dari 70-an ada Eli Kasim, Norma Sanger, ada Laila Dimjati, ada Lili Suryani, Rian Jamain, ada Pambers, ada Chris Manusama, Hermi Kulit, ada Rinto Harahap, Best Jam, Teti Kadi, Ahmad
4: best
0: Albar.
4: Jam, best Jam apa tuh?
0: Best Jam yang adik kecil.
4: Oh itu aja lah.
0: Itu saja.
4: Itu aja mantap lagunya.
0: Oke. Siap.
4: Request aja malam ini.
0: Salam Bang Al untuk siapa?
4: Ya, salamnya terutama untuk Bang Pran, terima kasih selalu.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
4: Juga untuk Cu Amin, Bang Simpson, Bu Ros, Bunda Kapal Titanic, terus untuk Mama Fahmi, Kak Selvi, Bang Rudi, terus untuk Bang Adi di Segunggung, juga untuk Pak Mali. Pokoknya buat semua aja ya.
0: Yep. Selamat malam. Iya,
4: makasih tunggu lagunya yang Best Jam ya.
0: Oke, siap.
4: Iya, lagu band-band itu kan.
0: Band, bener. Best Jam lagu lama.
4: Iya, makasih
0: band
4: ya. Lama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Al. Nanti lagunya Best Jam ya, yang adik kecil. Baik pendengar, sudah 4 penelpon dan juga 4 lagu yang akan kita dengarkan. Salah satu lagu tadi yang sudah di request Ocu Amin ada dari Etiku Sendang ya, yang Dingin. Kalau berbicara tentang lagu ini menjadi salah satu karya yang memperlihatkan kekuatan vokal Etiku Sendang ya. Dikenal luas karena teknik bernyanyi yang matang, kemudian jangkauan nada yang luas, serta kemampuan menyanyikan emosi dengan sangat mendalam. Dan lagu Dingin ini menghadirkan nuansa sendu yang begitu terasa sejak awal hingga akhir lagunya. Dan bagaimana lagunya? Kita dengarkan bersama-sama. Tetap di Ruang Rindu Persatu RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
4: Ya, terus?
3: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
4: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
3: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
4: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
3: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
4: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
3: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
5: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kisah yang sering terjadi dalam rumah tangga.
2: Gimana saksi?
3: Alhamdulillah.
4: Udah dibilang jangan kau berkata orang. Sini.
5: Sakit. Tega kamu bang.
6: Sudahlah bang, jangan banyak bicara. Pagi, siang, malam, tidur aja. Cari kerjaan kenapa bang? Mau makan apa anak-anak kita?
7: Maaf bu, saya harus mengatakan ini. Ibu dan bayi ibu positif mengidap HIV/AIDS.
5: Apa? Apa dokter? Padahal saya tidak melakukan yang aneh-aneh dokter.
1: Kenali calon pasangan hidupmu. Ini bukan soal cinta dan komitmen, tapi menyangkut hubungan yang sehat dalam jangka waktu yang lama.
8: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat

0: masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Bass Jam dengan Adik Kecil, dan lagu ini salah satu karya Bass Jam yang menghadirkan nuansa hangat ya dan penuh makna dalam lagunya. Dan beda dengan lagu-lagu yang lain atau mungkin lagu-lagu cinta pada umumnya, lagu ini ceritanya tentang kasih sayang, perhatian dan harapan kepada seorang yang lebih muda, dan juga agar tidak mudah menyerah, terus melangkah meraih impian dan juga tetap tegar dalam menghadapi kehidupan. Balik lagi mendengar di 24595 atau di 0811767399 masih dalam lagu-lagu, masih dengan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an malam hari ini ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Terima kasih, dicoba kembali. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bram.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
1: ini
0: kabar?
1: Siapa nih ya?
0: Siapa nih ya? Bunda, Mama Kembar?
1: Enggak, dari apa? Dari Tasik.
0: Dari Tasik ada Bunda Isal, bukan ya?
1: Isal dari Pasir.
0: Oh,
1: dari
0: Isal. siapa ya?
1: Jalan, gak usah dipikirin, Bu Yu.
0: Ya udah, gak usah dipikirin namanya.
1: Bu Yu.
0: Sehat, Bu Yus.
1: Alhamdulillah. Kalau promnya gimana?
0: Masih sehat, alhamdulillah.
1: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya era 60-an dan 70-an.
1: Yang 70-an siapa?
0: Yang 70-an ada Norma Yunita, ada Ahmad Albar, Tete Kadi, Frankie Angel.
1: Tete Kadi apa judulnya?
0: Tete Kadi yang saling percaya.
1: Iya, saling percaya adalah.
0: Itu saja, baik.
1: Buat Isal, Mama Cikembar, pindah di Perawang. Mama Fami, Bu Surtini, Bu Ros, Bu Yani. Juga buat Pak Mali, Tengku Adriansa, Ibu Dharma, buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Istimewanya buat

0: Jupri.
1: Tengku Ardiansyah. Apa kabar Pak Tengku?
0: Iya sehat, cuma suara agak apa sedikit.
1: Iya. Kurang baik. Abis kayak abis konser ya kan?
0: Ya abis konser memang bener kali abis konsernya.
1: Benar. Seri, beneran.
0: Maka lagunya dari Frankie Engine ya.
1: Oh Frankie Engine, baik. Nanti saya hadirkan. Abis konser tuh makanya ajak-ajak.
0: Iya, tapi mau apa ini, mau nelpon ke Bung Pren itu susah kali loh.
1: Masa sih susah?
0: Iya.
1: Bisa.
0: Kirim buat semua lagi mendengar di Pro 1 ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang lagi tersesat di Pro 1 Pekanbaru ya.
1: Mm-hmm.
0: Pak Bung Pren sama petugas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih waktunya. Selamat ya, malam.
1: Selamat malam kembali dari Kepri. Nanti saya hadirkan ya Bang Tengku Ardiansyah, lagunya dari Frankie Engine di perjalanan. Sehat-sehat selalu. Karena kebanyakan konser jadinya suaranya hilang. Tapi ini kadang pengaruh cuaca juga ya, pendengar. Terkadang cuaca yang panas terik, terus tiba-tiba hujan, ditambah lagi mungkin makanan atau minuman yang kita konsumsi itu yang menyebabkan hilangnya suara dan juga turunnya imun tubuh, jadi gampang sakit ya. Yang jelas tetap jaga pola makan, terus lagi tetap kontrol apa yang kita konsumsi agar dengan cuaca yang agak tidak kondusif seperti saat ini ya, panas terus tiba-tiba hujan terus panas lagi. Nah itu kita tetap bisa jaga stamina dan juga kondisi tubuh tetap fit dan juga sehat. Kembali 24595 Ruang Rindu, dengan siapa ini?
2: Sama Iza di Arengka, Bang Fran.
1: Mbak Iza, apa kabar Mbak Iza?
2: Sehat. Ini kalau nggak diangkat entaran mati loh.
1: Ya udah datengin aja kalau nggak diangkat ya kan.
2: Nah, kelamaan.
1: Ya namanya menyapa pendengar ya kan.
2: Iya. Soalnya tadi udah mati kan.
1: Oh, udah mati sempet. Iya, mati. Mbak Iza udah makan malam?
2: Sudahlah.
1: Sudah. Rencananya saya mau traktir nasi goreng loh.
2: Ah ini nggak bisa makan malam penting.
1: Oh nggak bisa. Kenapa? Takut gemuk ya?
2: Enggak.
1: Terus?
2: Emang nggak jamnya segini.
1: Oh emang nggak jamnya. Tapi kalau ngemil mau?
2: Enggak juga, saya udah stop kalau di atas jam 8.
1: Oh gitu. Telur gulung enggak mau juga?
2: Hah?
1: Telur gulung enggak mau juga?
2: Enggak.
1: Ya udah deh. Mbak Iza, lagunya dari siapa?
2: Apa lagunya?
1: Lagunya dari 60-an 70-an malam
2: ada
1: ini.
2: Ada yang manca enggak?
1: Yang manca ada, tahun 70-an tapi ya.
2: Siapa?
1: Yang mancanegara tahun 70-an kita ada yang dari Bob Dylan, terus ada Braid, ada siapa lagi ini ya? Mike and Kate Kiss.
2: Atau siapa? Stevie D atau Stevie Wonder.
1: Kayaknya itu tidak masuk di 70-an dah. Leo Sayer ada
2: apa? When I Need You.
1: Yang mana? You Make Me Feel.
2: Yang lain?
1: Redbone mau?
2: Lah?
1: Redbone?
2: Enggak kenal tuh.
1: Enggak kenal. Kalau Aerosmith?
2: Enggak, yang lain.
1: Enggak.
2: Yang cewek enggak ada ya?
1: Yang cewek mana ini yang cewek tadi? Banyak yang cowok sih nih kayaknya. Ada nih. Stevie Wonder ada nih.
2: Apa?
1: Superstition. Superstition.
2: Cuman satu.
1: Ada Whitney ada?
2: Whitney?
1: Iya, yeah, I Will Bidunya? Always Love You.
2: Nah, itu aja lah.
1: Itu saja. Oke, nanti saya hadirkan.
2: Semua pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Berhubung di sini mau hujan.
1: Oke, oh lagi ini ya, mendung ya?
2: Tadi bukan mendung, udah hujan turun tadi. Sebenarnya.
1: Oh, udah sempat turun.
2: Sudah angin.
1: Oke,
2: siap. Kayaknya malam nih jam 12.
1: Ya udah bikin nyenyak tidur apa? Besok hari Senin ya kan?
2: Ya, I like Monday, jadi nggak like jadinya.
1: Oh gitu. Iya deh. Oke, okay,
2: ya,
1: ditunggu lagunya. Sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Iza di Arengka. Nanti lagunya dari Whitney Houston. I Will Always Love You. Ya, satu menelpon lagi bisa pendengar. Ruang Rindu, siapa ini? Selamat malam.
2: Ruang Rindu, Mbak Rindu.

0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi. Apa kabar, sehat?
0: Iya.
1: Hujan juga di sana.
0: Ada agak-agak sedikit mengintip rembulannya nampak tadi sore hujan.
1: Oh, artinya cerah ya sekarang ya.
0: Iya, tapi nggak tahu selanjutnya ya.
1: Iya.
0: Karena rembulan agak malu-malu juga.
1: Bener. Oh, mau dengerin lagu dari siapa ini?
0: Ahmad Albar tadi aja, Mas.
1: Ahmad Albar, panggung sandiwara ya.
0: Iya, benar.
1: Baik, ada salam.
0: Salam buat Mas Pran, selamat bertugas. Semoga saya selalu dilanjutkan rezekinya.
1: Amin, terima kasih.
0: Buatnya Mas Tejo, buatnya Kak Pika, banyak selfie, Ibu Surtini, Ibu Ius, kita sila buai. Buat yang tadi ada Iza sama Bang Tunggu Ardiansa.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga abangnya Ucu Minambo Sejawa Cidu ini, Ucu Rahmat juga, Putra Priyang, Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jeksa, Pak Atong, buahnya Pak Mali juga, buahnya Pak Diman di Payakumbu, Bang Aldi Rohul, Bang Murti di Arengka, Bang Rudi juga, Bang Adi di Cigunggung, dan buahnya apa lagi ya? Iya, salam ya buat untuk kendak penyiar radio Bang Awang Sagita.
1: Okay.
0: Katanya saya lagi berdengar monitor dia. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Begitu juga buatnya Mbak Nova, Lisa juga ya, selamat malam. Dan buatnya Kak Nas juga, selamat malam. Dan spesialnya buat Mas Pras yang lagi bertugas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih atas waktunya dan istimewanya berkeluarga putri saya.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi dari Lipat Kain. Nanti lagunya saya hadirkan darinya, Ahmad Albar, panggung sandiwara ya. Oke pendengar, satu lagu yang akan kita dengarkan ada Tetika di Saling Percaya, dan lagu ini mengangkat tema yang sederhana namun sangat penting dalam sebuah hubungan, yaitu adalah kepercayaan ya. Memang dalam sebuah hubungan itu harus saling percaya. Namun liriknya menggambarkan bahwa cinta yang kuat tidak hanya dibangun oleh rasa sayang, tapi juga oleh sikap saling memahami, kemudian saling menghargai, dan saling percaya dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Itulah yang namanya pasangan atau mungkin hidup bersama. Kira-kira bagaimana lagunya? Karena lagu ini di era tahun 70-an dan mungkin sudah banyak yang pernah dengar lagu ini dan sudah banyak yang tahu. Kita dengarkan bersama-sama tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia

masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Ruang Rindu Pendengar. Dan kita masih ada waktu untuk yang ingin kembali bergabung di 24595 atau di WhatsApp 0811767391. Tapi kita ke WhatsApp dulu ya yang sudah masuk. Waalaikumsalam, ada Pak Gadeng di Siak, request lagu dari Rafika Duri Hanya Untukmu. Sayangnya tidak masuk atau sudah diputerin tadi ya. Dan salam spesial buat kakak penyiar, semoga sehat selalu, amin. Panjang umur, murah rezeki, terima kasih buat dan sukses buat selamanya, amin. Have a good race tonight. Terima kasih Pak Gadeng, nanti lagunya saya pilihkan yang baik untuk Pak Gadeng ya. Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Mas Agung di Jalan Sri Kandi, request lagu Rinto Harahap atau Ahmad Albar. Rinto Harahap, oke, nanti yang ayah kami hadirkan ya. Salam kompak buat Mas Pran, semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan teman-teman pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih. Dan lanjut ada Pak Munawir Matareng dari Arengka. Salam buat juga keluarga yang ada di Inhil, Pulau Kijang. Salam buat Pak Gadeng yang ada di Siak, Ocu Amin, Mama Kembar, Pak Bima di Payakumbu, lagunya Ngikut Saja. Dan salam buat kakak penyiar, terima kasih. Salam buat Bang Pran dan kru Abang bertiga malam hari ini ya. Oke, terima kasih. Baik pendengar, langsung aja kita dengarkan kali ini dari Rinto Harahap dengan Ayah, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
6: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
7: Tunai.
8: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu edisi hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Dan semoga malam hari ini berkesan untuk Anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan tadi juga sedikit mengobati rasa rindu dan flashback akan masa lalu yang indah pastinya. Namun tetap bersama Pro 1

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

Benar tidak terasa malam semakin larut dan juga jarum jam perlahan mendekati tengah malam, dan saat suasana mulai tenang dari hiruk pikuk aktivitas berganti dengan keheningan. Namun pendengar, inilah waktu yang tepat untuk sejenak berhenti, mensyukuri setiap langkah yang telah dilalui hari ini, dan mungkin ada harapan yang telah tercapai, ada juga rencana yang masih menunggu untuk diwujudkan. Apapun yang terjadi, semoga menjadi pelajaran dan bekal untuk melangkah lebih baik esok hari. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas malam hari ini, tetap jaga semangat dan keselamatan. Dan sementara yang sudah bersiap untuk beristirahat, semoga malam hari ini menghadirkan yang namanya ketenangan, kemudian melepas lelah dan mengembalikan energi untuk menyambut hari yang baru esoknya.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

0: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua

Jangan memandang rendah saudaramu yang miskin hanya karena ia kurang harta. Bisa jadi suatu saat nanti ialah orang yang paling kamu butuhkan pertolongannya. Dunia akan selalu berputar. Kita tidak tahu skenario Tuhan akan berjalan seperti apa. Akan tiba saatnya tua, kita ingin lebih fokus melakukan hal-hal yang berarti. Tinggal di lingkungan yang damai bersama orang-orang tercinta. Ibadah dengan tenang dan bisa menebar manfaat lebih di sekitar kita.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 27 Juli 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.

langsung menceritakan semua masalahnya. Pak Tua Bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi, edisi Senin 27 Juli 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah tentunya. Selamat pagi, senang sekali saya RRI Handayani kembali menemani Anda tentunya dalam program spesial Mutiara Pagi untuk edisi Senin ya, 27 Juli 2026. Dan untuk pendengar seperti biasa nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah, pendengar, Islam mengajarkan bahwa kezoliman bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi juga dapat berupa kezoliman terhadap diri sendiri. Nah, untuk mengupas tema ini, pendengar, tema kita pagi hari ini yaitu jauhi kezoliman. Kita sudah bersama Ustadz Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA, selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, sebelum ke pendengar tentunya silakan untuk tausiah kita pagi hari ini terkait jauhi kezoliman. Silakan, Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. أما بعد فخر الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم مشاهد المسلمين والمسلمات بنغر أراري لمن سجد رداء. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersua dan semoga perjumpaan atau persuaan kita ini memberikan keberkahan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallam alaihi rasulullah. Pagi hari ini kita bicara tentang jauhi kezaliman. Perbuatan zalim itu bisa terjadi pada diri sendiri dan juga bisa terjadi pada orang lain. Kenapa Islam melarang kita untuk berbuat zalim? Karena memang perbuatan zalim itu sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kita masih teringat bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ditempatkan di surga, ada satu larangan yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk menjauhinya dan Siti Hawa tentu. Yakni apa? Mendekati pohon khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau mendekati pohon khuldi ini. Ini adalah larangan Allah. Semua apa saja yang ada di surga itu boleh untuk dinikmati kecuali satu, untuk mendekati pohon ini yang tidak boleh. Tetapi oleh karena godaan setan, terayulah Nabi Adam dan Hawa ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa Adam dan Hawa dipindahkan dari surga atau dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di muka bumi ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nabi Adam dan Hawa ini kemudian bertaubat kepada Allah. Fataba alaihi. Maka kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang memberikan gambaran kepada kita bahwa perbuatan Adam dan Hawa ini telah diyakini Adam sebagai menzalimi diri sendiri. Yakni doa itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini senantiasa kita baca doa ini kepada Allah. Apa artinya, ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Jadi oleh karena itu kami mohon ampun dan sayangilah kami. Kalau tidak, tentu kami akan menjadi orang yang merugi. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari sebenarnya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syariah kita ini oleh kita itu akan mengakibatkan kita telah menzalimi diri sendiri. Kita lalai sholat, kita malas untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya itu adalah menzalimi diri. Kenapa? Karena akibat daripada kelalaian itu atau hal-hal itu tidak kita tunaikan hak-hak Allah tersebut, itu berarti kita telah menzalimi diri. Karena kezaliman itulah akhirnya diri kita ini akan mendapatkan azab. Nah, oleh karena itu Rasulullah memberikan sebuah gambaran seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, "Al-zulmu zulumatu yawmal qiyamah." Orang yang berbuat zalim di dunia ini sesungguhnya akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Yang dimaksudkan kegelapan pada hari kiamat itu adalah tidak lain dan tidak bukan di mana ia akan tidak dapat menghindarkan diri daripada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita juga ingat dengan satu hadis Nabi yang berbunyi, "Ittaqul zulma fa innadh zulma zulumati yaumil qiyamah." Hadis ini senada, yaitu jauhilah dari kalian dari perbuatan zalim, dan sesungguhnya perbuatan zalim itu telah mendatangkan kegelapan di pada hari kiamat. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala tadi telah berfirman, janganlah engkau mengira, wala tahsabnallaha ghafilan, janganlah kamu menyangka bahwa Allah lalai terhadap apa, amma kanu yuzlimun, atas perbuatan-perbuatan kamu yang telah berbuat zalim. Para pendengar, apalagi kalau kezaliman itu dilakukan kepada orang lain. Jadi dua kerugian yang ditimbulkan, pertama adalah dirinya sendiri, yang kedua adalah merugikan orang lain. Nah, tentu balasan Allah SWT akan lebih berat. Misalnya kita memiliki pangkat, lantas ada bawahan yang selalu kita halang-halangi, kita cari-cari untuk tidak naik pangkat. Bahkan mungkin ada di antara kita melakukan fitnah yang disebutkan dengan karakter assassination, ya, artinya apa itu bahasanya itu, membunuh karakter seseorang sehingga dia tidak bisa untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota, calon gubernur misalnya. Lantas kita melakukan assassination tadi, yaitu pembunuhan karakter dengan menebar fitnah misalnya, kan, atau perbuatan zalim terhadap tetangga. Ya, sehingga tetangga itu merasa resah apabila berdekatan sama kita. Perbuatan zalim itu bisa terjadi dari orang tua kepada anak, atau sebaliknya dari anak berbuat zalim kepada orang tua dengan memaksa misalnya untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi ambisinya. Dan perbuatan-perbuatan zalim seperti inilah sesungguhnya yang harus kita jauhi, karena dia akan mendatangkan kegelapan buat kita yang melakukannya di hari kiamat. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam dengan satu kesalahan saja telah merasa berbuat zalim pada dirinya sendiri, dan untuk itu dia mohon ampun kepada Allah agar dia terhindar dari orang-orang yang merugi. Apatah lagi kita. Oleh karena itu marilah kita dapat memperbaiki diri untuk tidak menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain, insya Allah.
0: Baik pendengar, silakan untuk pendengar di line telepon kita 0761251111, boleh juga di pesan singkat kita pagi hari ini 0811767391. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan. Iya, Ojo Amin, silakan Ojo Amin.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini persoalannya sepelenya Ustaz, cuman kadang-kadang merasa tidak enak ya. Setiap kali, padahal jumpa kita tidak ada istilahnya, tidak ada kontra, istilahnya baik-baik aja. Cuman kalau kita menelepon dia sering tidak diangkatnya. Tidak diangkat. Dia cerita pula tuh sama teman-teman, si Polan tuh nelfon aku, tidak aku angkat, malas aku ngomong sama dia. Padahal ada perlu sama dia kan, ada perlu, tidak sampaikan ini. Sampaikan itu kepada keluarga karena kita nggak di rumah. Setiap kita nelfon dia nggak diangkat. Tapi dia cerita pula sama orang lain. sepulang itu kalau nelfon akan kuangkat. Padahal bila kita berjumpa di masjid ada apa, tidak ada apa-apa. Tidak ada, ya kalau tidak ada kontra lah, baik-baik aja. Nah ini apakah ini termasuk menzalimi orang? Orang itu udah minta tolong, Ustaz, tapi dia tidak mau nolong. Apalagi nolong di menyampaikan sesuatu, karena dia berdekatan rumah gitu kan. Misalnya saya lah, umpamanya saya yang nelfon itu, umpamanya orang itu tidak ngangkat. Nah ini bagaimana kalau yang semacam ini, apakah termasuk zalim juga? Seakan-akan tidak mau memberikan pertolongan moral kepada tetangga. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar silakan, untuk pendengar yang enggak ingin bertanya langsung ya terkait tema kita pagi hari ini yang luar biasa sekali ya, jauhi kezoliman, silakan untuk pendengar di line telepon 25111. Baik, sepertinya belum ada ya Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik ya, jadi perbuatan zalim itu adalah satu perbuatan yang disengaja dilakukan oleh seseorang untuk diri sendiri atau orang lain mengalami kerugian, baik kerugian yang sifatnya materi maupun tidak bersifat non materi, itu kezaliman. Jadi kalau kita meninjau dari kasus yang disebutkan tadi, itu sebenarnya tidak zalim, cuman itu orang ingin menjauhi dari satu perbuatan yang baik. Jadi ada peluang untuk berbuat baik, tapi dia tidak mau melakukannya. Yaitu apa? Menolong seseorang, kan gitu. Nah, jadi ini mungkin konteksnya tidak termasuk kezaliman, tetapi konteksnya adalah dia menghindar dari perbuatan baik. Sementara kita harus menjauhi kezaliman, gitu. Jadi ini konteksnya agak sedikit berbeda, tidak perbuatan zalim. Nah, akibat daripada penolakan itu dengan cara-cara yang seperti disebutkan tadi, sehingga orang yang berharap itu tidak segera mendapatkan bantuan, kan itu saja. Nah, jadi oleh karena itu memang berbeda antara perbuatan zalim dengan perbuatan menjauhi daripada perbuatan baik, ya. Artinya dia tidak punya keinginan untuk menolong seseorang, kan begitu. Tidak. Sebenarnya kan perbuatan tolong-menolong itu dalam Islam ya wajib kita lakukan, ya. Nah, itu dia. Termasuk juga terhadap orang zalim itu juga ada hadis Nabi yang nyebutkan kita menolong orang zalim dan orang yang dizalimi. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, kan seperti itu.
0: Baik. Silakan untuk pendengar ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Unju Dipo di Sumatera Barat. Ustaz.
0: Baik, Unju Dipo di Sumatera Barat ya. Silakan Unju.
4: Dengan mak siapa nih?
0: Kenapa Unju?
2: Kurang jelas.
4: Dengan kakak siapa nih?
0: Oh, dengan Ustaz Muhsin Zahari. Silakan pertanyaannya, Uncu.
4: Pembicaranya siapa?
0: Saya Riri.
4: Oh, Riri. Apa temanya tadi, Kak?
0: Temanya jauhi kezaliman.
4: Di mana ya supaya kita bisa bisa selamat di dunia ini, di akhirat dunia sampai ke akhirat nanti, untuk dari kezaliman, gimana gitu ya kita terhindar dari namanya kezaliman, kita jauh dari kezaliman itu, supaya kita atau orang lain, tidak diri kita sendiri tidak ada yang zalim dan tidak dizalimin sama orang lain gitu. Orang kan tidak ada yang kayak gitu, orang ingin yang terbaik, ingin yang baik-baik saja gitu. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas ini dan Ustaz.
0: Baik, ya. Terima kasih Uncu.
4: Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana nih Ustaz?
2: Iya, jadi yang disampaikan Ibu tadi, bagaimana kita bisa terhindar dari perbuatan zalim atau dizalimi, yaitu hal yang berbeda ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menghindarkan diri dari perbuatan zalim, maka kita harus bertanya, kita harus berpikir sebelum melakukan sesuatu. Kata Rasulullah, istafti ila nafsik, sebelum kita melakukan sesuatu, membicarakan, membahas sesuatu, melontarkan pemikiran tentang sesuatu, maka minta fatwalah kepada dirimu sendiri, kepada hatimu. Nah ini artinya apa? Untuk bisa kita melakukan sesuatu itu terhindar daripada perbuatan zalim. Jadi kita tanya dulu, apakah perbuatan saya ini berakibat untuk dapat merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain? Baik itu orang lain itu dari keluarga dekat, maupun tetangga, maupun sahabat. Apakah akan merugikan mereka? Kalau akan merugikan mereka dari perbuatan kita secara material atau tidak material, maka insya Allah kita terhindar dari perbuatan zalim tadi. Nah, kemudian yang kedua, tentang bagaimana supaya kita tidak dizalimi. Nah, ini tentu hal yang sulit untuk dijawab. Kenapa? Sebaik apapun kita kadang-kadang tetap juga mendapatkan perlakuan kezaliman ya daripada orang lain. Rasulullah kurang apa baiknya? Sahabat-sahabat kurang apa baiknya? Tetapi mendapat perlakuan zalim kepada dari musuh-musuh mereka, dari orang-orang yang benci, dari orang-orang yang tidak menginginkan Rasul bisa menjalankan dakwah Islam ya. Daripada sahabat untuk bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mereka pada dizalimi, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, oleh karena itu, yang terpenting buat kita adalah agar kita tidak dizalimi, maka kita jangan menzalimi orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha kita untuk selalu berbuat baik. Kalaupun hal itu sudah dilakukan, ternyata kita diperlakukan secara zalim, maka doakanlah orang zalim itu. Nah, disinilah Rasulullah menyatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Fa qala rajulun ya Rasulullah ansurhu idza kana mazluman. Afa ra'aita idza kana zaliman kaifa ansuru? Qala tahjizuhu aw tamna'uhu min az-zulmi fa inna dhalika nasruh. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya apa? Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Maka seorang sahabat berkata, aku akan menolongnya kalau dia berbuat zalim. Kalau mereka terzalimi, maka aku menolongnya. Kan biasa nih kalau kita nolong orang yang dizalimi kan. Nah, tetapi bertanya lagi, jika dia berbuat zalim, bagaimana caranya aku menolongnya wahai Rasulullah? Orang yang sudahlah berbuat zalim, tapi kita tolong gitu. Apakah tidak akan membuat kezalimannya itu merajalela? Kan begitu dalam pikiran sahabat tadi. Apa kata Rasulullah? Engkau menolongnya dengan cara menghalangi dan mencegahnya dari perbuatan kezaliman. Itulah cara menolongnya. Masya Allah ya. Jadi oleh karena itu kita memang diwajibkan untuk menasihati ya. Artinya secara aktif menasihati siapapun ya orang yang ada di antara kita. Jangan sampai mereka itu berbuat zalim kepada orang lain. Caranya bagaimana untuk menolong orang berbuat zalim? Nasihati dia, cegah dia untuk melakukan kezaliman itu. Nah ini kan terjadi ya di sekitar kita banyak sekali di tengah masyarakat. Baik itu masyarakat sipil maupun pejabat-pejabat kita yang seharusnya kita sebagai umat, sebagai rakyat ini mampu untuk menolong orang-orang yang akan berbuat zalim atau dia berbuat zalim dengan cara mencegah mereka bagaimana caranya yang terbaik untuk tidak melakukan kezaliman tersebut kepada orang lain, insyaallah.
0: Insyaallah. Baik, pendengar mungkin satu penelpon lagi ya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Suci nih?
0: Riri.
5: Riri, iya. Pak Suhaimi muka ini Bu.
0: Oke, okay,
5: Pak Azhari.
0: Ya, silakan Pak Suhaimi.
5: Suhaimi Bosat, masalah zalim Bosat. Masalah zaman canggih Bosat, AT canggih, CT canggih, berita-berita, orang korupsi, maktakap, pegawai korupsi-korupsi, kemudian didengar oleh masyarakat, dengar oleh orang-orang biasa. Kemudian cerita lagi Bosat, walaupun di rumah, di dalam masjid, sedang-sedang menong-menong cerita orang korupsi, Ustaz. Macam mana Ustaz? Apakah berdosa tu Ustaz?
0: Itu saja.
5: Media masa ada orang korupsi, ada mom zina. Kemudian cerita ni bukan di rumah ni Ustaz, dia dalam masjid sedang nganggur-nganggur. Nyalang waktu, apakah dosa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, langsung dijawab gitu Ustaz ya.
2: Baik ya. langsung kita jawab.
0: Baik.
2: Nah begini, Rasulullah mengingatkan kita kalau kita ingin berbicara itu ya, yaitu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis sangat menyentuh ini ya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, salah satu tanda orang yang betul-betul beriman itu kata Rasulullah, falyaqul khairan. Maka kalau ngomong harus yang baik. Yang baik itu maksudnya apa? Ya perkataannya tidak perkataannya itu tidak menyinggung perasaan orang lain, melukai perasaan orang. Percakapannya tidak mengandung ghibah ini artinya saudara kita punya aib, tapi kita bicarakan gitu secara umum. Ini enggak benar ini. Itu ghibah itu. Bahkan mungkin kita mengarah kepada satu fitnah. Berbeda kalau kita bicara di pengadilan. Karena di pengadilan, itu kita bicara untuk membuka fakta. Kalau membuka fakta, tentu kita harus bicarakan kesalahan orang lain, kan? Baik sebagai saksi maupun sebagai salah satu pihak yang berperkara, dia akan mengemukakan tentang kesalahan-kesalahan itu untuk dibuktikan di pengadilan. Tapi kalau kita di masjid, nongkrong di warung kopi, cerita tentang A, B, C, D, E yang belum tentu kebenarannya itu, ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah tentu perbuatan ini harus kita hindari. Ya. Nah di sini saya ingin tambahkan juga kepada para pendengar, ada dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia. Nah ini, jadi Allah mempercepat azab di dunia ini bagi dua orang yang melakukan perbuatan ini. Yaitu apa? Ya babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghi wal 'uquq. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma. Ada perbuatan dosa yang Allah cepatkan balasannya. Atau siksanya di dunia, yaitu perbuatan zalim dan uquq, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah. Mudah-mudahan para pendengar semuanya kita terhindar dari perbuatan zalim itu. Baik zalim kepada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain. Dan juga durhaka kepada kedua orang tua kita. Mari kita berbuat baik kepada mereka. Semoga dengan perbuatan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kita pula. Karena Rasulullah bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa suhdullahu fi suhdil walidain. Apabila kedua orang tuanya ridho, Allah akan ridho kepada kita. Tapi kalau orang tua kita disakiti sehingga tidak ridho kepada kita, maka Allah membenci kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, insyaAllah.
0: Baik, mungkin di penutup kita pagi hari ini Ustaz, nasihat mungkin untuk pendengar kita pagi ini singkat saja.
2: Ya, jadi sesuai dengan tema bahasan kita hari ini, perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang harus kita jauhi. Oleh karena itu, mari kita koreksi diri kita masing-masing, ya tentu termasuk diri saya juga ya, karena pada dasarnya tausiah itu harus juga berlaku kepada kita, karena kita ini adalah juga manusia yang punya kelemahan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kan seperti itu. Jadi saling memberi wasiat untuk diri sendiri dan orang lain, dan juga dengan kesabaran. Mudah-mudahan dengan tausiah yang senantiasa kita berikan melalui media RRI ini akan memberi manfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Karena sebagai manusia selalu dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang akan melalaikan mereka. Karena mereka ini, kita-kita ini hidup selalu dalam kondisi-kondisi yang ya yang namanya dunia ini ya. Ada yang sudah mabuk dunia, ada yang persoalan-persoalan hidup yang tidak pernah berhenti, datang silih berganti, bahkan juga mungkin datang bisikan-bisikan setan ya, yang membuat kita akhirnya berbuat zalim. kepada diri sendiri dalam bentuk melanggar aturan-aturan agama, aturan-aturan yang ada di lingkungan kita, dan atau perbuatan zalim kepada orang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang terkutuk, dan sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa Allah akan menyegerakan balasan atas dua perkara. Pertama adalah perbuatan zalim, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Kami sampaikan untuk narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA, selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan juga nasihatnya serta pencerahan yang sudah disampaikan mengenai tema kita pagi hari ini, pendengar, yaitu jauhi kezaliman. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini itu menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk senantiasa menjaga lisan kita, hati kita, dan perbuatan kita tidak menyakiti sesama juga. Baik pendengar, saya Rere Handayani pamit undur diri ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita untuk Mutiara Pagi edisi Senin 27 Juli 2026. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Densus 88 dan Disdik Riau perkuat pencegahan radikalisme di sekolah. Peran orang tua dinilai jadi kunci pengawasan anak. Selama Januari hingga Juli 2026, Polres Kuantan Singingi telah memusnahkan ratusan rakit penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan di aliran Sungai Kuantan. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Senin 27 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Densus 88 dan Disdik Riau perkuat pencegahan radikalisme di sekolah. Peran orang tua dinilai jadi kunci pengawasan anak. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di lingkungan pendidikan terus diperkuat oleh berbagai pihak di Provinsi Riau. Kasat Gaswil Riau Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Sunadi mengatakan pencegahan paham radikalisme di kalangan pelajar membutuhkan pendataan dan pengawasan yang dilakukan secara bersama oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan hingga keluarga.
2: Alhamdulillah, sebenarnya kita harus punya database. SMA kita berapa? SMP kita berapa? Yang di bawah pengawasan dari Kamil agama berapa? Dari pendidikan berapa? Tapi juga tidak boleh disaksikan. Dari 29 anak yang melakukan khusus di Rio ini, sebenarnya bisa bukan karena asal mana juga. Karena orang tua tidak turut hadir dalam apa kesehariannya. Nah ini bagaimana yang harus kita pikirkan kepada sosialisasi kepada orang tua.
1: Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, John, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan termasuk kepolisian dan TNI dalam upaya memberikan edukasi serta pencegahan terhadap berbagai ancaman yang dapat mengaruhi lingkungan pendidikan.
3: Nah, bagi Bapak dan Ibu nanti, biasanya kami berkoordinasi dengan kepolisian, hukum, dan TNI, itu nanti bisa sosialisasi yang terdahulu kami juga punya namanya TPPK, di mana tim itu adalah pencegahan itu. Biasanya kami berkoordinasi dengan kepolisian. Biasanya satuan pendidikan itu meminta sosialisasi ke satuan pendidikan untuk pencegahan itu, supaya nanti jangan terlalu jauh. Jadi di satuan pendidikan itu Pak sudah ada namanya tim besan itu.
1: Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu membangun kesadaran pelajar agar memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai kebangsaan serta menjauhi terorisme. Demikian Alwis Suryatmaja.

0: melaporkan.
1: Peringatan puncak Hari Anak Nasional di Provinsi Riau berlangsung semarak dan meriah. Selengkapnya dilaporkan Ribi.
2: Peringatan puncak Hari Anak Nasional di Provinsi Riau yang berlangsung Minggu 26 Juli 2026 di halaman kantor Gubernur Riau semarak dan meriah. Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur menyampaikan bahwa tema Hari Anak tahun ini yakni Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan memiliki makna mendalam bagi seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan pentingnya membangun budaya yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.
3: Masa depan Indonesia tidak hanya dibangun melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi ataupun kemajuan teknologi, tetapi juga melalui hadirnya generasi anak yang sehat, anak yang bahagia, anak yang terlindungi, anak yang berkarakter dan mampu mengembangkan seluruh potensinya.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Provinsi Riau, Fariza mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan perayaan Hari Anak sebagai pengingat untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman serta penuh kasih sayang bagi anak.
4: Peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, media massa, keluarga dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal menuju Indonesia layak anak.
2: Kemeriahan acara terasa melalui peragaan senam Sapa 129, tarian kreasi Melayu Masal hingga pertunjukan ramben anak-anak yang memadukan rangkaian atraksi budaya dipertunjukkan dengan baik serta menampilkan lainnya yang membuat undangan dan masyarakat kagum. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralikatasya melaporkan.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Mak-Mak Home Industry tumbuh semakin maju dan berkembang. Selengkapnya dilaporkan Tengku Lem Siregar.
5: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Mak-Mak Home Industry yang ada di Kota Pekanbaru semakin tumbuh, maju, dan berkembang. Secara khusus melaksanakan milad ke-8 Minggu 26 Juli 2026. Ketua UMKM Mak-Mak Home Industry Abni mengatakan bahwa pada perayaan milad ke-8 tahun ini berbeda dengan sebelumnya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami. Pihaknya terus berusaha menembus pasar internasional berkat dukungan dari pemerintah, mitra dan pihak terkait lainnya.
6: Hari ini adalah momen yang sangat luar biasa, beda dari tahun-tahun yang kemarin. Karena hari ini pun kami, kegiatan kami banyak didukung oleh dari pemerintahan dan Dewan Pak Wali Kota juga membantu. Dan hari ini pun beliau kena hadir karena mendadak keluar kota. Alhamdulillah juga semenjak ibu-ibu ini sudah mendapat bantuan dari Basnas Provinsi, semakin lama usaha mereka sudah mulai nampak peningkatan. Baik itu dari pemasaran, penjualannya sudah nampak dan lain-lain. Program kedepannya supaya produk ini semakin maju, bisa sampai ke luar negeri.
5: Sementara Ketua Kadin Pekanbaru yang juga salah seorang pembina, Datuk Sri Rizky Bagus Oka, menyambut baik perayaan ulang tahun UMKM Mak-Mak Home Industry.
7: Mak-Mak Home Industry pasti yang paling dekat dengan saya di sini. Kebetulan mereka adalah yang berinovasi, tapi memang masih kekompakan ininya lebih berasa kekeluargaannya. Jadi saya yakin selain untuk berfungsi sebagai perekonomian, juga berfungsi sebagai silaturahmi. Hubungan dinasnya lebih bagus lagi di sini. Jadi semoga itu juga bermanfaat untuk semuanya.
5: Perayaan HUT ke-8 UMKM Mak-Mak Home Industry dilaksanakan berbagai kegiatan seperti menyantuni anak yatim sebagai bentuk rasa syukur kemajuan dan perkembangan UMKM. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
1: Selama Januari hingga Juli 2026, Polres Kuantan Singingi telah memusnahkan ratusan rakit penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan di aliran Sungai Kuantan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
0: pemusnahan rakit pertambangan emas tanpa izin dalam operasi penertiban di sepanjang aliran Sungai Batang, Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi terus digencarkan pihak kepolisian. Sampai saat ini sudah 145 rakit pertambangan emas tanpa izin yang dimusnahkan. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan operasi menyasar sejumlah titik aktivitas peti di Kecamatan Inuman dan juga Kecamatan Cerenti. Dari hasil penindakan, sebanyak 43 rakit dimusnahkan di wilayah Kecamatan Inuman dan 102 rakit di Kecamatan Cerenti.
8: Sepanjang tahun ini juga kami melakukan kegiatan penegakan hukum, yaitu dengan total tersangka 14 tersangka dengan 10 laporan polisi. Tersangka tersebut bukan hanya pelaku peti yang di lapangan, tapi juga termasuk penampung pemurnian emas. Minggu ini kami sudah melakukan kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan penindakan di 10 TKP, mulai dari Kecamatan Sengingi Hilir, Kecamatan Sengingi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Mudik, kemudian Kecamatan Kuantan Hilir, dengan jumlah rakit yang dimusnahkan pada minggu ini yaitu 24 rakit. Dan kegiatan itu tentu saja diimbangi dengan kegiatan himbauan sebanyak 140 kegiatan yang sudah dilakukan di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi.
0: Sementara itu, operasi penertiban mendapat dukungan dari sebagian masyarakat di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan. Sejumlah warga berharap kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan agar aktivitas pertambangan emas tanpa izin tidak kembali beroperasi.
9: Terhadap peti yang ada di lokasi Koperasi Timbul Sekato Tanjung Pau Singi Hilir. Terima kasih. Mudah-mudahan aktivitas peti ke depannya tidak ada lagi di lokasi Timbul Sekato. Dan terima kasih untuk Bapak Kapolsek Singi Hilir yang telah merespon secara cepat. Begitu kami apakan langsung meluncur. Terima kasih Pak Kapolsek.
0: Petugas kepolisian berharap penertiban tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelaku penambangan emas tanpa izin, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Riau kembali mengaktifkan pasar kerja mingguan atau pas ketemu sebagai langkah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mendapatkan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
10: Dalam upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya pencari kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Riau kembali mengaktifkan program pasar kerja mingguan yang berlokasi kantor Disnaker Trans. Kepala Disnaker Trans Provinsi Riau Roni Rahmat mengatakan, pada pasar kerja mingguan atau pas ketemu, setiap minggunya di kantor Disnaker Trans selalu ada lowongan pekerjaan atau loker dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Riau. Roni menyebutkan pencari kerja dapat melihat lowongan pekerjaan yang dibuka setiap minggunya di media sosial resmi Disnaker Trans Provinsi Riau. Roni juga menghimbau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk mengikuti pasar kerja mingguan yang dibuka meski sedikit tetapi dapat mengurangi angka pengangguran.
11: Dalam rangka mengurangi pengangguran, Dinas Tenaga Kerja setiap minggu itu sudah mengaktifkan kembali pas ketemu, yaitu pasar pencari kerja mingguan. Jadi setiap minggu tetap ada loker di Disnaker, jadi bagi kawan-kawan bisa di update IG tenaga kerja, dilihat story-nya, itu ada terus. Besok Kamis insya Allah itu XL. Ya, PT XL itu mencari tenaga kerja juga sekitar 40 orang. Lalu minggu depan hari Kamisnya juga ada dari perusahaan lainnya. Pokoknya setiap minggu ada aja loker yang ada di Disnaker. Manfaatkan itu walaupun sedikit, tetapi kita berusaha maksimal agar setidaknya ini upaya bisa membantu kawan-kawan pengangguran untuk bisa mencari pekerjaan yang pas bagi mereka.
10: Salah seorang driver ojek online, Pak Joe, menyambut baik adanya pasar kerja mingguan yang dibuat oleh Disnaker Trans Provinsi Riau. Karena sedikit banyaknya, program ini dapat membantu mengurangi pengangguran di Pekanbaru.
12: Menurut saya ini sangat bagus karena dapat membantu masyarakat dalam mencari pekerjaan apalagi, terutama untuk adik-adik yang baru tamat sekolah dan bingung mau kemana, karena tidak bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Dengan adanya gerakan ini mungkin bisa membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu gitu.
10: Pak Jo mengharapkan Disnaker Trans dapat terus membuat program-program yang bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan khususnya bagi yang baru tamat sekolah maupun kuliah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar, saat kita ikuti berita olahraga.

0: Manajemen PSPS Pekanbaru menargetkan hasil yang lebih baik pada kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027 dengan mempertahankan kerangka tim yang tampil impresif di penghujung musim lalu serta menunjuk Ahyar Ilyas sebagai pelatih kepala. Askar bertuah optimistis mampu bersaing di papan atas hingga membuka peluang promosi ke Liga 1. Selengkapnya Khairani Januarini melaporkan.
1: PSPS Pekanbaru memasang target tinggi pada Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Manajemen klub bertekad memperbaiki pencapaian musim lalu dengan mempertahankan pemain inti yang tampil konsisten di akhir kompetisi, serta menghadirkan pelatih baru yang dinilai memiliki filosofi permainan sesuai dengan kebutuhan tim. Sekretaris PSPS Pekanbaru, M. Teza Taufik mengatakan, pemilik klub I. Gede Widiade telah menginstruksikan jajaran manajemen agar prestasi PSPS musim ini harus lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Menurutnya, evaluasi menyeluruh telah dilakukan setelah tim sempat mengalami hasil kurang memuaskan pada awal musim lalu. Teza menjelaskan hasil evaluasi tersebut mulai terlihat pada putaran ketiga kompetisi ketika PSPS mampu mencatatkan 9 pertandingan tanpa kekalahan. Kerangka tim yang menjadi kekuatan dalam 9 laga tersebut dipertahankan sebagai fondasi menghadapi Liga 2 musim ini. Manajemen berharap konsistensi tersebut dapat membawa PSPS bersaing di papan atas sekaligus mewujudkan target promosi ke Liga 1. Mengenai penunjukan Ahyar Ilyas sebagai pelatih kepala, Teza mengungkapkan keputusan itu diambil setelah manajemen mempelajari konsep permainan yang ditawarkan sejumlah pelatih. Dari berbagai kandidat, Ahyar dinilai memiliki strategi dan filosofi permainan yang paling mendekati gaya kepelatihan Aji Santoso, terutama dalam racik permainan dan membangun karakter tim.
2: Pertimbangan kita kemarin memilih Coach Ahyar Ilyas ini tentu dengan bagaimana sebelumnya per Ahyar Ilyas ini menawarkan diri gitu, menawarkan konsep permainan segala macamnya. Ada beberapa pelatih yang memang menghubungi kita menawarkan konsep permainan, target dan paparan lainnya lah gitu kan. Dan kita memang melihat Coach Ahyar Ilyas ini punya kemiripan dengan Coach Aji Santoso. Dari mulai dari dia meracik permainan, bagaimana strateginya, segala macamnya. Sehingga memang kita harapkan dengan style yang tidak begitu jauh lah antara keduanya dan komposisi pemain yang tetap sama, itu hasilnya lebih bagus gitu.
1: Dukungan terhadap keputusan tersebut juga datang dari kalangan supporter. Alif Alfinanda, bidang event Kurvanot Semut Hitam Organizer, yang mengaku belum bisa menilai hasil kerja Ahyar Ilyas karena belum memimpin tim dalam kompetisi resmi. Namun berdasarkan rekam jejaknya, ia menilai Ahyar memiliki karakter kepelatihan yang hampir serupa dengan Aji Santoso.
3: Kita memang belum tahu nih bagaimana dari pos Ahyar hasilnya seperti apa nanti melatih PSPS ya, karena kan belum berjalan gitu kan. Cuman dari track record dan dari gaya melatihnya sepertinya hampir-hampir sama nih gitu. Dan ya kita berharap Coach Ahyar Ilyas bisa lebih baik mungkin dari Coach Aji Santoso.
1: Alif berharap pelatih Ahyar PSPS mampu memberikan prestasi yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Supporter optimis dengan komposisi pemain yang dipertahankan dan persiapan yang matang, PSPS Pekanbaru dapat mewujudkan target kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yakni Liga 1. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Densus 88 dan Disdik Riau perkuat pencegahan radikalisme di sekolah. Peran orang tua dinilai jadi kunci pengawasan anak. Selama Januari hingga Juli 2026, Polres Kuantan Singingi telah memusnahkan ratusan rakit penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan di aliran Sungai Kuantan. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial pagi hari ini ya, Topeng dari Noah. Nah pendengar, kita masih di Riau Pagi, edisi Senin 27 Juli 2026, hari Senin ya, hari yang penuh aktivitas pastinya, padat dengan aktivitas. Untuk pendengar yang beraktivitas hari ini, tetap semangat dan selalu semangat pastinya. Pendengar, olahraga seringkali identik dengan aktivitas berat yang menguras tenaga. Nah padahal menjaga tubuh kita tetap aktif tidak harus selalu dilakukan di pusat kebugaran atau dengan latihan yang rumit ya. Yang penting adalah dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan tubuh kita. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, banyak orang beralasan tidak memiliki waktu ya untuk berolahraga. Nah padahal aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya itu udah cukup kok untuk membantu menjaga kebugaran tubuh kita. Nah waktu tersebut bahkan bisa dibagi menjadi dua sesi. Misalnya 15 menit pagi hari, 15 menit di sore hari juga boleh. Cara sederhana ini, tubuh tetap aktif tanpa harus mengganggu jadwal kesibukan kita setiap harinya. Nah pendengar, tidak hanya fisik ya, kesehatan mental juga ikut merasakan dampak positif dari rajinnya kita berolahraga. Nah saat bergerak aktif, tubuh melepaskan hormon endorfin yang bisa membantu mengurangi yang namanya stres, kecemasan, dan memperbaiki suasana hati kita. Jadi gak heran ya, jika setelah berolahraga, biasanya nih kita merasa lebih segar, lebih rileks, dan lebih bersemangat lagi untuk menjalankan aktivitas. Apalagi pagi hari seperti ini, dengan cuaca yang masih segar banget, kita boleh melakukan aktivitas sekitar 15 menit saja, itu sudah bikin kita semangat lagi untuk beraktivitas di pagi hari ini. Nah untuk pemula ya, untuk pemula tidak nggak perlu langsung memilih olahraga yang berat ya, lakukan olahraga yang ringan, misalnya jalan santai atau lari-lari kecil. Yang penting kita melakukannya 15 menit atau 20 menit itu bisa membuat kebugaran yang luar biasa sekali. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan juga ya, aktivitas fisik itu nggak hanya dilakukan saat berolahraga saja, bisa berkebun, bermain bersama anak atau memilih tangga daripada lift ya, ketika kita mungkin ke tempat kerja. Nah kebiasaan sederhana ini mampu membantu membakar energi sekaligus mengurangi resiko penyakit yang tidak menular ya, yang kini semakin banyak dialami usia produktif. Jadi gak masalah memulai dari durasi yang singkat saja pendengar, atau intensitas yang ringan saja, karena konsistensi jauh lebih penting daripada memaksakan diri di awal saja. Nah tubuh akan beradaptasi seiring waktu jika diberi kesempatan bergerak secara rutin ya. Jadi gak ada alasan lagi nih untuk menunda olahraga. Mulailah dari aktivitas yang paling sederhana dan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Yang penting konsisten ya, konsisten melakukannya setiap hari. Sisihkan waktu sekitar 30 menit setiap hari untuk bergerak pendengar, karena investasi terbaik bukan hanya untuk tubuh yang bugar hari ini saja, tetapi juga kesehatan di masa depan. Nah, dengan rutin berolahraga, kualitas hidup bisa meningkat dan berbagai risiko penyakit bisa ditekan. Oke, semoga membantu ya informasi tadi pendengar, untuk pendengar apalagi pagi hari ini yang akan beraktivitas ya. Selamat beraktivitas saja. Untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kita masih di Riau Pagi, masih ada saya Riri Handayani.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Yaudah.

Baik pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, kita sudah bersama Bribtu Resti ya untuk menyampaikan laporan hari ini. Selamat pagi Bribtu Resti.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Resti melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Senin tanggal 27 Juli 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya. Kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan laju kendaraan-kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Yang pertama, kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk Jalan Subantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera ETLE yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu serta marka yang ada. Beralih di simpang Soekarno-Hatta, Arifin Ahmad, kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka, untuk di lajur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju ke SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok kanan ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat, namun tetap lancar. Dihimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA, agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Selanjutnya, beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan Vaksin Center, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu dan serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kantor Ditjen Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Resti, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bribtu Resti ya, yang sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau pendengar untuk hari ini.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Senin 27 Juli 2026.